0: Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 akan mengedepankan prinsip ramah dan humanis. Kegiatan MPLS dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin 13 Juli 2026 di seluruh SMA dan SMK di Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zul Hendri, yang mengatakan pembukaan MPLS akan dilaksanakan serentak di masing-masing sekolah. Pada hari pertama, para peserta didik baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah serta berbagai fasilitas yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Pelaksanaan MPLS tahun ini tidak lagi memperbolehkan penggunaan atribut maupun juga perlengkapan yang dinilai tidak mendidik atau tidak manusiawi. Seluruh kegiatan harus berorientasi pada pembentukan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik baru. Selama pelaksanaan MPLS, peserta didik baru masih diperbolehkan mengenakan seragam asal sekolah jenjang SMP. Selain itu, berbagai materi pengenalan sekolah dan kegiatan pembinaan akan diberikan oleh para guru mulai 14 hingga 18 Juli 2026. Demikian kabar kita kali ini di sana. Selanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku.
1: Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
2: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
2: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
0: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
3: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucuku dapat bahasa Rejang, tapi bisalah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Enggano.
4: Potensi keterancaman punah suatu bahasa itu banyak sekali faktornya ya. Sikap dari seorang penutur itu merupakan faktor internal ya, yang memengaruhi suatu bahasa akan mengalami kepunahan. Tetapi faktor eksternal banyak sekali. Di antaranya, perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih, di Enggano. di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera seperti. Kemudian menikahi perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancara, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
1: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
3: Pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun deh.
1: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
2: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala macam itu bisa jadi dilakukan sebagai upaya.
1: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Rompata FM 91,7 Suara Budaya.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2019.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai berdampak terhadap penjualan di sejumlah Pertashop di Kota Bengkulu. Namun dampaknya belum merata karena ada Pertashop yang mengalami penurunan penjualan, sementara lainnya masih mencatat jumlah pembeli yang relatif stabil. Petugas Pertashop di Jalan Mahakam, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading, Cempaka, Setiaji, yang mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pelanggan berkurang dibandingkan sebelumnya. Ia menyebutkan biasanya 1 ton Pertamax habis terjual dalam sehari, tapi sejak harga naik, stoknya menjadi tidak lagi habis. Dan juga ditambahkan, Pertashop tempatnya bekerja melayani masyarakat setiap hari mulai pukul 9 sampai jam 9 malam. Mayoritas pembeli merupakan pengendara yang memilih mengisi BBM di Pertashop karena lokasinya mudah dijangkau. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabut. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suwena, dan suweri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Dari sana jangan kemana-mana. Sikola nganekan trompet Bengkulu.

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Prompat FM.

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Teganya.
4: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Berendo siang dengan saya dan Arpan Rahman. Tadi Inga Vivi ada sana, Langgawani sana-sana, kami sekalunya di Berendo Pagi, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Salam bahagia selalu, semoga hari ini menyenangkan, tuntas gawiannya, yang kondangan, selamat makan daging, hati-hati di jalan, yang pesta semoga lancar, cuaca pada pulau di sana, dak. Alang kesergonyo. Kalau kita kondangan tuh selain kita mengucapkan selamat dengan mempelai ya pengantin tino lanangnyo, mengucapkan selamat pulo kepada mak baknyo dan pasti kita bertemu dengan kawan-kawan kita. Kan kumpul tuh keluarga. Biasa kalau pesta pasti banyak keluarga. Apa kabar? Bercerita. Nah, kemana kita? Nah, itu ada sana. Apalagi ada juga kalau orang kondangan sekaligus mata undangan. Nah, kelak ketemu dengan jemur lah situ kelak. Jadi kita dosa ke rumah orang lain, bertemu di situ kita tunjukkan undangan. Tolong muncul kata kita. Jadi gantian ya di sana. Dak. Jadi kalau ada yang hari ini libur, mungkin tidak ada salah di sana. Dak, dicek-cek lagi di rumah gitu. Siapa tahu ada undangan. Kita tidak tahu kadang nyelip-nyelip, tengok-tengok di sana. Jangan sampai besok sampai iya kata gitu. Hari Sabtu kemarin ini undangan nih. Nah, kalau orang tuh di sana ada 60. Di rumah tuh khusus tempat undangan tuh ada tempatnya, jadi dia cek di situ. Bukannya asal letak sini itu bukan. Tiap ada orang undangan, ada kotaknya. Nah, itu spesial. Selamat menikmati suasana libur yang libur, tapi yang begawi tetap semangat. Tetap bersama kami juga di Perempat Bengkulu.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Berendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Kok gak bisa ya? Ih, gak bisa nih, gimana dong?
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut aja.
0: Instagram aku tuh gak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
1: Loh, passwordnya kali udah betul belum?
0: Udah kok.
1: Sering kamu ganti berkala gak?
0: Ya enggak lah, ntar lupa.
1: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
0: Oh, pantes.
1: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
0: 1-10.
1: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: Siang, selamat siang yang poi bergabung dengan kami ya di sana, tentunya dengan saya Yuarpan Rahman. Saat ini telah menunjukkan pukul 10.40 menit waktu Indonesia Barat. Salam bahagia, salam budaya selalu. Nah, di sana kita kok semakin seru nonton Piala Dunia, ada. Norwegia akan menghadapi Inggris pada babak 8 besar Piala Dunia 2026 ya. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 12 Juli 2006 pukul 4. Nah, ini hari ya, di Stadion Miami. Babak 8 besar ini bagi timnas Norwegia merupakan sejarah baru di Piala Dunia. Sepanjang sejarah, laga kontra Inggris juga menjadi penentu langkah Norwegia menuju semifinal. Keberhasilan Norwegia melaju ke 8 besar menjadi salah satu kejutan terbesar turnamen tahun ini, setelah finish sebagai runner-up grup 1 di bawah Perancis. Tim berjuluk Lovene ini meraih 2 kemenangan bersejarah pada fase gugur untuk mengamankan tiket ke perempat final. Erling Haaland kembali menjadi sosok sentral di balik keberhasilan Norwegia. Striker Manchester City ini mencetak gol penentu kemenangan pada menit-menit akhir saat menyingkirkan Pantai Gading di babak 32 besar. Kemudian memborong 2 gol ketika Norwegia secara mengejutkan mengalahkan juara 5 kali dunia Brazil pada babak 16 besar kemarin. Ketajaman Haaland membuatnya memimpin persiangan ya persaingan peraih sepatu emas di Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 25 tahun ini telah mengoleksi 7 gol dari 4 pertandingan, sejajar dengan Kylian Mbappe dan Lionel Messi di puncak daftar pencetak gol terbanyak sementara. Sementara Inggris lolos ke babak 8 besar dengan modal yang tak kalah meyakinkan setelah menjadi juara grup L. Mengguguli Kroasia, Ghana, dan juga Panama, tim asuhan Thomas kemudian bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan DR Kongo 2-1 melalui 2 gol telat hari pada babak 32 besar. Nah, selengkapnya di sana pacak bacu di rri.co.id. Seru di sana, semakin seru. Semakin dikit, semakin mengkerucut, semakin seru kita nontonnya.
1: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas 2 alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan 3 buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
2: RRI Bengkulu, WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

di sana Spanyol berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan Ko memastikan La Roja tetap menjaga asa untuk mengangkat trofi juara dunia sekaligus memperpanjang performa impresif mereka sepanjang turnamen. Sementara kabar lainnya di sana, kelas 2 Bimana melaksanakan tindakan lanjut perjanjian kerja sama dengan melakukan koordinasi ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, kantor urusan agama Pasarmana dan juga Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan ini dipimpin oleh PLH Kasubsi Pelayanan Tahanan Kerutan Kelas 2 Bimana, Yoki Ismanto, didampingi Staf Pelayanan Tahanan Wahyu Tusan Irwanda. Rutan Kelas 2 Bimana tindak lanjuti perjanjian kerjasamanya. Titik koordinasi pertama dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Heriansah. Pembahasan difokuskan pada program pembinaan kerohanian bagi warga binaan Rutan Kelas 2 Bimana. Sekian kabar kita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rumah Bung Karno. Jika berkunjung ke Bengkulu, sempatkan singgah sejenak ke rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di Kelurahan Anggut, Kecamatan Ratu Samban, Bengkulu. Sebuah rumah bergaya lama yang dulunya milik seorang saudagar Tionghoa, kini telah menjelma menjadi objek wisata sejarah. Karena disinilah Bung Karno menjalani masa-masa pengasingannya pada tahun 1938 hingga 1942 setelah dipindah dari ND Flores. Di rumah inilah, Soekarno kemudian mengenal Fatmawati, gadis cantik dari kota Bengkulu yang kemudian dipersuntingnya menjadi istri. Rumah pengasingan yang didiami Bung Karno ini bukan hanya menjadi objek wisata sejarah Bengkulu, bahkan menjadi nominasi situs wisata sejarah terpopuler oleh Anugerah Pesona Indonesia 2018 yang digelar Kementerian Pariwisata. Bekas-bekas pengasingan Bung Karno dulu dijadikan objek wisata. Dari ranjang besi tempat tidur Bung Karno, ratusan eksemplar buku berbahasa Belanda di kamar dan ruang tamu, termasuk surat cinta Soekarno untuk Fatmawati. Surat cinta yang tak lekang oleh waktu.

Terima kasih masih bersama kami di Perempat Bengkulu. Masih dengan Arpan Rahman pukul 11 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Ya. Dari sana kami yang bergabung, selamat bergabung. Satu informasi kami sampaikan dari Good News from Indonesia. Adik sana pernah enggak nganingkan jage telok buayo? Ini permainan tradisional jak Kalimantan Barat yang meniru kebiasaan buayo. Nah, ada sebuah permainan tradisional dari Kalimantan Barat yang dulunya tercipta dari kebiasaan buaya waktu menjaga telurnya. Permainan tradisional ini bernama jage telok buayo. Permainan tradisional ini sering atau perajin kali jadi sarana hiburan bagi anak-anak di sela waktu luang. Permainan tradisional yang banyak menggunakan aktivitas fisik ini umumnya dijumpai di daerah pesisir yang ada di Kalimantan Selatan. Meskipun bernama jage telok buaya, permainan itu sebenarnya tidak berbahaya namanya ya. Apalagi tidak ada buaya yang benar-benar digunakan dalam permainan itu. Lantas cak mano penjelasan lebih lanjut dari sana seputar permainan tradisional dari Kalimantan Barat. Ada sanak pacak baju selengkapnya di Good News from Indonesia. Nah, cak mano caronyo ada sana buka di Good News from Indonesia. Namanya permainan jaga telur buayo. Kalau pas gitu jago telur buayo di sana. Itu ada permainan. Di sana pacak baju di Good News from Indonesia.

0: dari sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Ritual Adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh leluhur.

0: Apalah bukuan padik korak?
1: Bongkor. Ni bongkor,
2: bang. Binti. Kalau tak abang ni, bang.
0: Dah, lepek binti kau mantap, caknya.
2: Apa, bang?
0: Bang. Sejak kapan nian cik kau jualan?
2: Dari puasa pertama kemarin, saya kau lah jualan, cu.
0: Oh, saya minta lepek binti kau 10, cik.
2: Okey.
0: Cik tahu tak, kira-kira apa nian resep lepek binti kau, cik?
2: Kalau masalah resep, ingat sebelah rumah tu nanang tahun, cu. Ada rekaman di HP saya.
0: Ada pula rekaman tu.
2: Ayo, canggih zaman kini. Uncu nak dengar tak?
0: Nah, mana eh?
3: Kue basah tradisional khas Bengkulu ini sekilas mirip dengan Nagasari. Namanya lepek binti. Untuk membuat kue ini, Anda butuh beberapa bahan. Seperti tepung ketan, santan, kelapa, atau daging sapi giling. Sediakan pula bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, dan daun salam sebagai bumbu. Gula dan garam boleh ditambahkan sesuai selera. Pertama-tama, campur dua jenis bawang yang sudah dihaluskan dengan kelapa atau daging sapi dan santan. Masukkan semua bumbu dan masak sampai santan habis. Baru setelah itu, tepung ketan, santan, dan garam diaduk rata. Setelah adonan jadi, isi dengan kelapa atau daging giling dan bungkus dengan daun pisang. Lepek binti dimasak dengan cara dikukus. Hasilnya akan berupa penganan ringan yang lezat dan gurih. Cocok dinikmati bersama secangkir minuman hangat.
0: Oh, cak itu cik yo. Jadi, isi lepek binti ko tidak cuma kelapa aja. Kek daging juga bisa.
2: Nyolanya tu cik. Tapi cu, sampai kini ko, ada sebuah lagi yang saya tidak tahu.
0: Apa tu cik?
2: Lepek ko kini, binti siapa ni anjuk?

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil, karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus, jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat

Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridha Allah.

Adik sana, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara resmi melantik 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama hari Jumat 10 Juli 2026. Pejabat yang dilantik ini merupakan hasil seleksi terbuka jabatan eselon 2 di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara. Pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara, Sumarno. Tidak seperti pelantikan biasanya, pelantikan Kaliko dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Ratu Samban Arga Makmur. Dipilihnya Taman Makam Pahlawan sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Menurut Wakil Bupati, tempat tersebut dipilih agar para pejabat yang baru dilantik mampu menghayati nilai-nilai perjuangan, pengabdian, serta amanah yang harus dilaksanakan sebagai pelayan masyarakat. Sekian kabar kita pukul 13 waktu Indonesia Barat dan selamat siang.

0: Ada salah berikut di kami ajak
1: Palembang, bergabung di 88.4 dan juga budaya. Selamat siang untuk dolo-dolo
0: kita dengarkan yang ada di acara siaran budaya
1: 4 FM ini. Bengkulu di 91.7 FM dan juga untuk di Lampung 88.5 FM dan juga untuk di Jambi di 99.2 FM, Sungai Liat di 103.9 FM. Ini mudah-mudahan dolo-dolo dalam keadaan sehat dan juga senang untuk kembali mendengarkan program obrolan budaya belajar Sumba yang akan kami langsungkan sampai jelang KG di jam 14 siang.

0: Iya, dan kalau kita jingok ya beberapa belakangan ini mance-bice lagu-lagu daerah terutama yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan sudah mengalami banyak sekali kemajuan. Dan tidak cuma dari segi musiknya bae, tapi lagu daerah juga sudah menampilkan apa ya, ada unsur kekinian juga nih kayak mance-bice penyanyinya yang sudah didominasi oleh anak-anak muda. Nah, tentu suksesnya lagu daerah dan juga bagaimana penyanyinya juga bisa masuk dan juga bersatu dengan lirik lagunya itu tentu tidak lepas dari namanya sang pencipta lagu. Nah, kali ini di obrolan budaya belajar Sumba, kita sudah kedatangan tamu spesial. Kenapa Cik Ilham ngomong ke tamu spesial? Karena sosok ini kalau di Palembang ya, dari zaman dulu, wah saking kelamunya itu tadi ya, ini seorang entertainer sejati nih mance-bice. Dia disuruh MC, oke, nyanyi apalagi kayak itu kan. Dan juga menghibur komedi itu memang sudah backgroundnya kayak itu kan. Dan saat ini sudah menciptakan lagu daerah juga, waduh. Ini bikin kita yang mendengarkan kayak sedikit bertanya-tanya, ini ciptaan Kak Puji ya? Dan setelah kita telusuri ternyata benar nih mance-bice. Saat ini Puji Yamato nama bekennya ya. Sudah menciptakan banyak sekali lagu-lagu daerah dan juga dinyanyikan oleh generasi muda atau anak-anak muda. Dan langsung kita bakal sapa. Halo Kak Puji, apa kabar?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik, baik banget pokoknya hari itu ini ya. Karena udah di calling sama Ilham ini harus prima kita nyanyi.
0: Oh begitu ya. Makanya mance-bice ya. Ini Cik Ilham tuh sempat pecah tidak pecah waktu itu. Akhirnya Kak Puji bersedia untuk kita undang nih.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk kita gali ilmunya dan juga pengalamannya. Dan langsung di obrolan budaya belajar Sumba. Boleh dong Cik Puji, Kak Puji sapa dulu kawan-kawan atau pendengar kita mance-bice yang ada di 4 provinsi lainnya.
1: Di mana aja? Di Bengkulu, ada di Lampung, ada di Jambi, satunya lagi Sungai Liat. Halo semuanya, semoga selalu sehat di sana. Dan yang pasti kita yang ada di Sumatera Selatan, Palembang, bahagia banget, bangga banget kita selalu bersilaturahmi. Apalagi hari ini 5 kota langsung, alhamdulillah ya. Ilham juga udah mengundang Kak Puji. Dan Kak Puji bahagianya udah gak kehingga lagi nih.
0: Itu ya. Dari 5 kota ini pernah tampil atau pernah ada acara di kota mana nih?
1: Jambi udah kebetulan bawa artis juga. Di Bangka dulu kontrak sama salah satu PT terbesar, boleh disebutin?
0: Nama PT-nya Tim.
1: Terus Lampung itu sering banget pernah karena juga, event ya? Juga banyak di Lampung. Sungai Liat udah ya tadi ya.
0: Itu.
1: Kayaknya keempat-empatnya udah semua dikunjungi.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Kalau Kak Puji atau Cek Puji nih berkesenian sudah dari tahun berapa nih?
1: Kalau ngemsinya tuh udah dari SMA kelas 1 ya. Tapi untuk profesionalnya itu 1999 itu udah di Jakarta.
0: Waduh, kita hitung mana nih kalkulator nih. Saking kelamanya itu tadi ya.
1: Jadi sampai sekarang juga masih gitu kan. Tapi udah mulai ngemsinya kita kurangi. Konsentrasinya itu sama anak-anak muda yang ada di Palembang.
0: Wow.
1: Palembang masuk kan. Kan di-mix kan tadi kan.
0: Benar.
1: Jadi itu sekarang konsentrasi sama ngajar. Kebetulan kita punya salah satu entertain di Palembang juga udah buka.
0: Dan juga siswanya banyak di situ.
1: Betul, alhamdulillah. Dan sudah banyak yang udah ke TV-TV nasional juga.
0: Wah, luar biasa nih mance-bice. Makanya ketika beberapa waktu yang lalu ngelihat seliweran nih.
1: Iya.
0: Kak Puji muncul di sosial media. Wah, Kak Puji sudah bikin lagu lagi nih mance-bice. Atau sudah beralih menciptakan lagu tapi yang menyanyikannya malah justru budak-budak muda nih Cik Puji.
1: Kebetulan itu banyak anak-anak muda yang usianya juga startnya itu dari 6 tahun udah bikin lagu sama Kak Puji.
0: 6 tahun ya.
1: 6 tahun ada yang bikin lagu.
0: Cik Ilham 6 tahun masih dalam gendongan orang tua waktu itu. Ini 6 tahun sudah ini ya berkesenian tuh.
1: Iya, jadi apa namanya? Video klipnya juga udah dibuatkan. Nah, ini yang terakhir juga ada satu video klip yang belum kita masukkan ke dalam YouTube.
0: Okay.
1: Totalnya 3 video klip yang belum kita masukkan ke YouTube.
0: Dan sudah di proses produksi
1: udah,
0: ya.
1: Udah selesai.
0: Dan bentar lagi bakal dikeluarkan di situ.
1: Bismillah ya, insya Allah akan kita keluarkan.
0: Oke. Okay. Ini kenapa nih Cik Puji memilih lagu daerah? Bukan lagu-lagu yang lain nih untuk diangkat, dijadikan apa ya, untuk selanjutnya dalam seni atau berkesenian perjalanan Cik Puji nih.
1: kebetulan untuk memilih lagu Palembang itu Cie Ilham memang sengaja niat dari hati ya.
0: Oh itu.
1: Kalau dulu kan kita kerjanya nggak di Palembang, setelah COVID kayaknya kita konsentrasinya di Palembang.
0: Banyak waktu di Palembang.
1: Banyak ya. Waktu di Palembang walaupun pergi bolak-balik juga nggak lama. Memikirkan untuk bikin lagu untuk anak-anak Palembang itu sudah dari tahun 2020.
0: Oh, 2020. 5 tahun yang lalu ya.
1: Betul. Ya. Sekarang konsentrasi di situ dan lagu-lagunya juga seputaran kata Cie Ilham tadi kenapa milih Palembang. Itu sengaja karena saking cintanya. Aku kemana-mana keliling-keliling juga Cie Ilham.
0: Tetap kepikiran
1: balik-balik
0: Palembang
1: tuh lah. Palembang loh. Bener. Seriusan. Kalau udah nyampe di Palembang kadang-kadang satu hari di Palembang event, besoknya gua harus terbang lagi. Itu rasanya enggak mau pulang, pengennya di Palembang. Memutuskan untuk stay di Palembang itu 2020.
0: Oh, baru ya?
1: Iya.
0: Karena makanya kita tuh ngelihat kayak punya bukan capek sih kayak lebih apa ya? Pengen waktunya saat ini.
1: Iya, betul.
0: Kembali ya di belakang layar
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tidak yang kalau sama ini kan wah langsung muncul di panggung kayak itu.
1: Dan kita punya 5 lagu lagi yang akan kita buat. Salah satunya nanti ada adik saya yang di sebelah sana itu ada judulnya enggak apa-apalah dikasih tahu ya itu Semesta Bertasbih.
0: Wih.
1: Jadi di situ ada banyak nasehat. Jadi kalau Kapuji bikin lagu itu Cie Ilham isinya itu harus ada kata-kata bijak untuk mengingatkan kita ketika kita ada di dunia seperti apa. Contohnya,
0: waduh,
1: munculnya tak patut engkau. Oh gitu deh, nanti aku juga kasih tahu.
0: Oh ya, kalau di bawah cerita kita spesial lagi nih lagu ya. Betul. Tapi kalau mengenai lagu daerah, menurut Cek Puji sejauh ini bagaimana nih untuk Palembang perkembangannya?
1: Untuk Palembang, nah ini hebatnya Palembang. Aku bersyukur banget jadi warga kota Palembang.
0: Kenapa tuh?
1: Karena selain orang-orang yang khususnya entertain ya.
0: Berambut panjang, itu bukan ngomong Palembang.
1: Iya, jadi mulai bukan cuman lagunya aja. Tapi orang-orangnya juga itu menerima kita itu dengan tulus. Wah. Itu orang Palembang. Jadi mereka itu kalau berteman benar-benar real berteman.
0: Itu.
1: Untuk urusan lagu yang bagus-bagus di Palembang itu sangat banyak pencipta-pencipta lagu di Palembang ini banyak yang bagus. Dan itu lagu-lagunya juga ya apa ya easy listening, enak didengar dan itu mudah untuk kita kita nyanyikan kembali walaupun dengarnya sebentar cuma nyangkut di telinga gitu.
0: Kayak terngiang-ngiang itu Cie Puji ya.
1: Iya betul.
0: Dan kenapa pada akhirnya memilih anak-anak muda nih untuk menyanyikan lagu daerah? Biasa kan budak muda tuh.
1: Betul.
0: Ini segala macam. Tapi Kak Puji akhirnya bisa menjawab tantangan itu tadi ya.
1: Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada mama-mama yang datang ke tempat Kak Puji itu biasanya mereka tuh tanya. Nah agak susah kan ngomong. Mereka tanya ke Kak Puji itu Kak Puji bisa nggak ya begini. Kadang-kadang yang mau kelas apa ujung-ujungnya ke nyanyi.
0: Tetap endingnya ke vokal.
1: Endingnya ke vokal karena kita dengar anaknya ngomong itu udah bisa kita tahu nih. Oh anaknya bisa diolah. Nah itu dulu yang lagu apa ya yang tunggu. Yang ada Pulau Kemarau Melegenda itu sudah 7 anak kecil yang mau ambil lagu itu. Cuman ada satu yang benar-benar dapat di dia. Ini lucu loh Cie Ilham. Dia itu kayaknya cocok-cocokan juga sih dengan penyanyinya. Jadi ternyata lagu itu bisa berjodoh juga gitu kan. Ada beberapa orang tiba-tiba orang lain yang ambil. Gitu. Padahal kadang-kadang sudah jauh ngobrolnya seperti apa anak-anak
0: materi anak, lagunya betul, kayak sudah disiapin gitu.
1: Tetapi kok penyanyinya yang enggak kita sangka. Itu di perjalanan selama ini anak-anak yang usianya 12 tahunan, 6 tahun nih awalnya ya, ada yang 6 tahun itu mereka itu juga suka denger lagu tentang legenda gitu kan, tentang nasihat isinya gitu. Jadi itu sih kalau Kak Puji untuk menembak untuk langsung ke anak-anak kecilnya itu jodoh-jodohan sebenarnya.
0: Jodoh-jodohan juga tuh kan. Warna vokal dengan lirik lagunya tuh tadi ya.
1: Betul. Jadi kadang-kadang ada lagu yang mamanya mau nih. Kalau Kak Puji bilang, "Ma, ini enggak cocok dengan vokalnya si adek." Kalau mau yang ini, didengerin. Yakin Kak yang ini Kak. Kayaknya agak susah deh Kak dinyanyiin sama anak aku gitu kan. Bisa mah, tenang aja bisa. Di treatment enggak nyampe 2 bulan udah bisa. Jadi memang kadang-kadang orang tua itu anaknya kepengen, mamanya kepengen lagu ini, ternyata cocoknya yang lain. Dan ngebumnya juga yang lain. Sudah tampil juga kayak lagu apa namanya? Pulau Kemarau Melegenda kan udah pernah tampil di salah satu TV swasta juga. Gitu. Jadi ya itu 6 tahun loh kan
0: prosesnya itu tadi ya.
1: umurnya.
0: Umur lagu
1: itu. Anak lagu itu.
0: Oh, yang nyanyiin tadi.
1: Iya.
0: Waduh, ini 6 tahun itu sudah bisa membawakan lagu dan bahkan proses rekaman. Artinya di sini Kak Puji juga tidak cuma membentuk lagu daerah ini tadi, tapi talenta anak ini diasah juga di sini.
1: Diasah. Jadi gini, kadang-kadang mamanya tuh enggak percaya kalau anaknya ini bisa dinyanyi. Awalnya masuk di modeling, di akademi kita masuk di modeling. Ternyata kalau di modeling Kak Puji lihat kayaknya dinyanyi lebih bagus ya, Ma. Enggak yakin, mama papanya enggak yakin.
0: Iya. Karena mungkin belum ada pengalaman itu tadi. Betul. Ya, belum ngelihat potensinya tadi
1: karena
0: tuh.
1: Karena kita tahu bisa di situ, kita anjurkan ke situ dan kadang-kadang enggak nyampe 6 bulan udah keluarin single. Ada yang 1 bulan loh
0: sudah ada single itu.
1: Iya.
0: Nah, yang kemarin itu sempat kepo di sosial media Kak Puji untuk apa proses video klipnya benar-benar prepare-nya itu ya. Baju.
1: Betul. Jadi itu juga dipikirkan. Kita punya tim. Jadi kita juga punya konsultan juga. Masih kita punya konsultan. Konsultan kita juga masih ada di luar gitu kan. Oh, tempat rekaman kita juga ada 3 titik. Ada di Jakarta, Lampung dan juga Palembang juga ada. Tergantung.

0: dengan pilihan dari orang. Kalau di luar sana kan kadang-kadang sampai hampir setengah tahun, satu tahun.
1: Aduh, lama
0: mikirinnya.
1: Juga tuh. Mm-hmm. Dan kalau Kak Puji pertama kali menciptakan lagu-lagu apa nih?
0: Lagu dulu duet Kak Puji dulunya.
1: Iya.
0: Aku punya duet dulu.
1: Sama siapa tuh?
0: Sama namanya Noldi Muaya. Itu murid Kak Puji juga, murid MC, murid

0: lu pop Melayu juga. Mm-hmm. Pop Melayu,
1: nuansanya tetap ada Melayu ya, di situ.
0: Baru setelah itu terjun ke mikir, ini udah mikir nih, kayaknya anak-anak Palembang harus bisa ini deh, harus bisa eksplor deh. Karena suaranya bagus-bagus, harus punya lagu-lagu tentang Palembang Sumatera Selatan. Uh-huh. Jadi gitu sih awalnya.
1: Dan digerakkanlah di 2000 berapa?
0: 2000 berapa ya? 2022, 2023 deh.
1: Oh itu, ini untuk yang perdana sekali itu ya.
0: Iya, kalau untuk yang Melayunya ya, untuk Melayu Palembangan ya.
1: Jadi kemarin pernah juga rame juga postingannya di sosial media, ada Billion, ada Fahri, ada juga Najwa, Alila Najwa gitu kan. Jadi kan mereka bertiga sampai detik ini memang seliweran juga tuh.
0: Betul.
1: Acara ini, acara itu, dan bahkan sempat tampil di stasiun TV nasional. Betul. Juga mereka tuh.
0: Betul.
1: Dan ketika lihat, oh ini ternyata lagu Kak Puji juga di sini. Gitu.
0: Jadi sebenarnya yang pertama Kak Puji ucapkan terima kasih buat mama-mama dan papa-papanya dulu nih. Ya, yang pertama mama-papanya kebetulan ngertiin Kak Pujinya seperti apa. Terus lagu yang mereka bawakan kemarin itu Sumatera Selatan Berjaya. Dan alhamdulillah dibawa ke nasional. Itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wah, ini kebanggaan nih untuk kita Wong Sumsel ya.
0: Karena sebenarnya yang bikin bagus itu kerjasama antara pencipta sama penyanyinya.
1: Klop gitu.
0: Iya, mereka tahu mau bawa kemana nih lagunya, liriknya seperti apa. Dan Fahri, Palepi, Billion, Prayoga,
1: Alila Najwa.
0: Alila Najwa untuk menyanyikan lagu Sumatera Selatan Berjaya itu perfect.
1: Wah.
0: Rekamannya pun mereka tidak lama take-nya. Live-nya pun saat itu dipuji sama semua juri.
1: Waduh, itu ya.
0: Jadi alhamdulillah kita bersyukur punya anak-anak Palembang yang sekarang ini lagi meniti karir yang mereka mau. Pesan buat mama-mama papa-papanya.
1: Apa tuh?
0: Semoga untuk ketiga anak itu yang membawakan lagu Kak Puji yang mendapatkan penghargaan itu, kedepannya akan lebih, karirnya lebih baik lagi.
1: Pasti dong, karena memang mereka kayak berproses ya. Betul. Kak Puji ya. Sama dengan saat ini kalau kita lihat memang kayak Billion tuh lagu daerahnya makin banyak juga tuh.
0: Iya.
1: Dan ini Cek Puji, kalau orang dewasa dengan anak muda pasti berbeda ya cara kita,
0: cara treatment
1: untuk ini lagu nih, lagu daerah. Kalau yang dewasa oh sudah tinggal memahami ini liriknya seperti apa, ceritanya apa. Tapi kalau anak kecil, apalagi pada saat usia Billion dan juga Najwa sama si Fahri itu kan masih kecil nih pada
0: masih
1: saat itu.
0: Masih kecil.
1: Bagaimana sih akhirnya mereka memahami liriknya?
0: Itulah hebatnya.
1: Melayunya, cengkoknya kayak itu.
0: Mungkin karena mereka dulu sebelum nyanyiin lagu itu kan mereka kan sering juga tuh kompetisi.
1: Sudah aktif.
0: Tiga orang mereka. Ini kalau enggak yang uber-uberan aja nih peringkatnya 1 2 3
1: paling silih berganti mereka.
0: Silih berganti gitu kan.
1: Bahkan jadi, salah satu mereka tuh udah ada diperbolehkan lagi untuk ikut lomba. Karena lah sudah sering juara kayak itu kan.
0: Kok jadi ilham tahu ya?
1: Iya, karena termasuk orang tua mereka itu kenal
0: dari kecil. Jadi sebenarnya juga iya. Jadi mereka masih kecil tapi mereka itu mudah diarahkan. Jadi mereka itu pinter acting juga loh.
1: Oh iya.
0: Tiga-tiganya
1: itu komplit ya.
0: Dan nanti ini ada kejutan Cik Ilham. Ada 5 lagi lagu yang akan Kak Puji keluarkan itu semuanya nanti tentang budaya Palembang.
1: Wah,
0: ada yang dibocorin gak judulnya salah
1: apa
0: satunya?
1: Apa tuh satu judulnya?
0: Dua tadi, satu Semesta Bertasbih, satu lagi ada liriknya mau dinyanyiin gak?
1: Boleh sepenggal, kita supaya gak penasaran.
0: Sudah siap belum? Penasaran belum? Dia itu ceritanya tentang si pembuat songket. Jadi di dalam lirik itu, karena hati dia yang baik, karena kelembutan hatinya, telatennya dia untuk menenun itu tadi, jadilah songket yang indah.
1: Wah,
0: dan berkualitas itu. Istimewa. Itu isi lagunya.
1: Kapan nih lagunya bakal dilaunching?
0: Lagunya belum dilaunching aja, sudah kepengen ada salah satu tempat yang punya baju untuk nanti dibawain untuk fashion show.
1: Dijadikan itu pengiring modelnya ya?
0: Iya betul, padahal belum
1: keluar.
0: Belum dapat siapa penyanyinya.
1: Belum ada penyanyi.
0: Belum dapat, tapi ada beberapa penyanyi yang ini aku dengar vokalnya enggak cocok di lagu itu. Jadi lagu ini vokalnya harus lembut, indah gitu kan. Sedangkan ada beberapa yang sudah dengar lagu ini, aku bilang ke mamanya, "Mama, ini belum cocok untuk vokalnya. Kalau mau yang ini, Kak Puji majuin yang lain-lainnya."
1: Oke.
0: Jadi yang udah deal itu 5, 4 udah ada empunya, satu lagi yang pembuat songket itu belum ada penyanyinya.
1: Oh, jadi Kak Puji termasuk Wong kalau yang ada sudah bikin lagu nih, lagunya sudah ditulis, liriknya sudah dapat, syairnya sudah dapat.
0: Iya.
1: Ida ini ya. tidak siapa, tidak sembarangan tuh ya. Untuk yang membawakan ya. Harus ada warna yang kawin dengan lirik itu tadi tuh.
0: Jadi Cik Ilham, lucu ya. Ini agak sedikit unik juga kalau di tempat Kak Puji. Jadi kita majuin dua lagu, paling kita majuin dua lagu, mereka pelajari, mereka lihat dua lagu ini, tapi Kak Puji sudah tahu dulu nih anaknya cocok dengan vokal yang dua lagu ini.
1: Oke.
0: Tapi kalau misalkan kayaknya yang ini nggak cocok Kak, yang ini nggak cocok. Padahal udah kita majuin loh, padahal kita lebih tahu kan bahwa ke vokal anaknya kemana. Keluarlah lagu ketiga baru.
1: Jadi agak unik ini ya.
0: Jarang loh keluarin tiga lagu. Palingan dua lagu untuk memilih, tiga lagu. Lagu ketiga dia yang ngerasa itu deal. Padahal kalau Kak Puji bilang lagu ini mama ini gak cocok. Tapi kalau mama mau lagu ini, itu anaknya mungkin treatmentnya bisa 3 bulanan.
1: Prosesnya itu ya.
0: Betul, untuk mengajarkannya.
1: Wah,
0: ada itu yang bisa, Cik Ilham, ada.
1: Tapi
0: agak sedikit lama. Kalau mama mau gak ngejer untuk produksinya, gak apa-apa Kak Puji 3 bulan untuk urus ini dulu. Gitu Cik Ilham.
1: Jadi prepare-nya cepat ya. Dari kan warna vokal,
0: betul. Yang kalau yang dua ini satu bulan aja udah cukup. Karena kita udah tahu kapasitas vokalnya.
1: Iya.
0: Jadi gitu.
1: Oh begitu.
0: Itu uniknya seperti itu.
1: Itu ya. Nah kayaknya kita pengen kepo lagi Mancebice. Masih boleh. Banyak yang pengen kita tanyain sama perjalanan Cik Puji untuk membuatkan lagu daerah untuk anak muda. Tapi ini kita supaya tidak penasaran juga, ada satu lagu dari Cik Puji nih.
0: Ya boleh.
1: Judul lagunya Berjual Pempek. Ini spesial nih, apalagi Palembang ya, kota pempeknya nih ya. Kita simak lagunya, ini dinyanyikan langsung sama Cik Puji Yamato. Berjual Pempek.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.

0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam.
1: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id.

0: disiarkan dimanapun berada dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di siaran Budaya Belajar Sumba. Dan dari Perempatan Palembang dan juga disiarkan di Perempatan lagu dan juga Lanyo, yang ada di Bengkulu.
1: Pokoknya kalau tidak disebut ke ini-ininya panjang nian ya. Karena sudah banyak nih macam-macam giat yang dilakukan oleh Cek Puji di dunia seni ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Tentunya. Dan kalau biasanya untuk satu lagu, Cek Puji ini bikin materi lagunya tuh berapa lama tuh?
2: Ada yang sudah dibikin video klip itu ada yang 10 menit jadi.
1: Ah, 10 menit jadi?
2: 10 menit jadi. Waduh. Kebiasaan Kak Puji kalau bikin lagu ini kan pencipta kan beda-beda nih cara bikin lagunya.
1: Yeah.
2: Kalau Kak Puji sendiri biasanya dari rapnya dulu.
1: Oh, dari rapnya yang dapat direkam di handphone dulu?
2: Iya, direkam di handphone dulu. Mm-hmm. Musiknya kita juga udah ngebayangin musik-musik apa aja. Mm-hmm. Baru kita start di awal.
1: Oke. Okay.
2: Baru klimaksnya seperti apa gitu. Mm-hmm. Itu sih.
1: Termasuk lagu daerah juga cerita ya?
2: Oh, betul.
1: Nah, tadi tuh unik nih lagu apa nih, bikin pempek tadi.
2: Iya.
1: Aduh, Cek Pepi itu tadi kalau kita dengar di situ. Yeah. Itu katanya spontanitas juga itu ya?
2: Iya, jadi Cek Pepi itu teman kebetulan anaknya itu belajar di tempat Kak Puji juga.
1: Okay.
2: Itu mamanya Nabila.
1: Oh, mama Nabila.
2: Nabila Atika yang lagi dipersiapkan untuk bertarung di kancah nasional. Ya, jadi kebetulan datang bikin pempek, bikin cuka gitu kan, bikin cuko. Aku tinggal rekaman. Sampai di tempat rekaman, revisi lirik.
1: Oke. Okay.
2: Tanya dulu siapa namanya.
1: Kan kenapa tuh?
2: Biasanya kan aku manggilan kesayangan mamanya Nabila itu kan Mpok.
1: Oh.
2: Mpok.
1: Sebutan ya, akrabnya ya.
2: Mpok. Jadi aku tanya, dibales namanya Pepi. Rekaman langsung. Rekaman juga sudah satu kali take, sudah selesai. Nggak take lagi, dengerin, udah cukup. Langsung pulang.
1: Oh.
2: Mau nemuin dia lagi intinya. Tapi orangnya udah nggak ada lagi di rumah. Udah pulang.
1: Jadi jadilah lagu itu tadi.
2: Jadilah lagu itu.
1: Jadi kalau menurut Cek Puji, lagu daerah sekarang beda ya dengan zaman dulu. Perbedaan itu mungkin lebih ke warna musik mungkin, atau lebih ke liriknya yang lebih, apa ya, kalau kita lihat tuh kalau bikin pempek itu memang berkaitan dengan budaya Palembang. Betul. makanan tradisional tadi ya. Tapi cocok juga ketika dimix dengan situasi apa ya, warna musiknya.
2: Betul.
1: Ada unsur komedinya juga tadi di situ.
2: Betul.
1: Artinya di sini memang lagu daerah sudah mengalami banyak sekali perubahannya ya, Cek Puji ya.
2: Betul banget.
1: Dan perubahan ini tentu tidak menghilangkan ciri khas lagu daerah ya.
2: Enggak.
1: Biasanya Cek Puji kalau membuat lagu daerah itu yang tidak boleh pernah tidak ado, itu pasti ado terus tuh apanya?
2: Kalau yang pasti ado harus
1: bahasanya
2: ada,
1: mungkin ya.
2: Iya, bahasanya udah pertama oke. Tapi Kak Puji ada lagu-lagu Palembang juga yang berbahasa Indonesia.
1: Oh, ada juga.
2: Banyak sih sebenarnya. Kalau untuk yang bahasa Palembang baru yang tadi Cek Ilham play. Nah, itu bahasanya bahasa Palembangan ya.
1: Oke.
2: Okay. Terus kalau untuk masalah lirik lagu zaman dulu sampai sekarang sebenarnya sesuai dengan keadaan zamannya ya. Kalau kata Cek Ilham itu anak-anak Gen Z. Jadi
1: Gen Z.
2: Kita kadang-kadang juga nanya juga nih maunya kayak gimana liriknya, mau isinya seputar apa nih, ditanya dulu loh. Jadi enggak langsung kita bikin.
1: Enggak langsung egois.
2: Enggak egois.
1: Bikin, betul. Menurut, walaupun betul. Sebenarnya Cek Puji bisa menuntaskan itu tadi kan.
2: Bisa.
1: Tapi tetap melibatkan mereka tuh.
2: Betul.
1: Supaya pada saat lagunya jadi, mereka juga akan lebih nyaman tuh.
2: Betul, betul. Enggak apa-apa. Jadi sebenarnya salah satu Kak Puji bikin lagu itu sebagai pencipta kadang-kadang ngelihat warna suara dulu. Memang yang pertama
1: warna
2: ya.
1: Warna vokalnya dulu.
2: Okay. Apakah dia lagunya yang harus gimana, harus yang up banget gitu. Kan kita tahu nih. Yang kedua kita lihat dulu kamu tentang apa mau lagunya itu yang paling penting.
1: Biasa mereka apa nih ketika ajuan pertanyaan mau lagu daerahnya tentang apa?
2: Ya.
1: Paling banyak jawaban apa tuh?
2: Paling Gen Z. Banyak Gen Z itu terserah Kak Puji bagusnya gimana.
1: Oke, okay. Mereka kayak lebih mengikuti ya. Ya,
2: tapi tetap dengan mamanya kita komunikasi.
1: Iya.
2: Jadi gitu. Mau tentang apa nih? Oh, tentang ini anak aku tinggalnya di sini Kak sekarang begini-begini kayak yang dinyanyiin sama Alia Putri Yandini, salah satu penyanyi Palembang bagus juga itu. Itu kan udah salah satu tinggal di daerah tuh. Jadi ngikutin mamanya maunya kayak gini, di tempat kami ini Kak banyak orang Jawa, pengennya di awal-awal ada sindennya gitu.
1: Oh, walaupun lagu daerah Palembang ya.
2: Iya, tetap lagunya lagu Palembang. Gitu.
1: Jadi banyak PR-nya Cek Puji untuk
2: lumayan
1: menjawab diskusi itu tadi
2: betul,
1: tuh.
2: Betul.
1: Ada nuansa musiknya pengen dimasukin ini tadi. Tapi titik tersulit seorang pencipta lagu daerah itu yang Cek Puji sering rasakan sampai dengan saat ini apa tuh?
2: Titik.
1: Menimbulkan mood mungkin? Ini salah satu enggak ya kayaknya?
2: Alhamdulillah kalau masalah nyiptain lagu, itu moodnya pasti dalam keadaan baik.
1: Baik ya.
2: Sejauh ini belum ada lagu yang lagi sedih tuh belum ada.
1: Belum. Selalu musik ataupun liriknya ceria ya.
2: Betul. Yang pasti gini, kalau mau bikin lagu itu memang keadaan misalkan enggak ngajar dulu nih lagi kosong. Kadang-kadang memang ada penuh di situ, misalkan dari jam 2 siang sampai ke malam Kak Puji sengaja dikosongin. Kalau udah ada pesanan lagu. Nah di situ Kak Puji kulik lagu, dapat, tinggal bikin musiknya, treatment anaknya, rekaman. Sudah rekaman, treatment untuk body language-nya untuk bikin video klip. Lirikan, anggukan.
1: Jadi semuanya diajari di situ.
2: Semuanya diajarin. Enaknya di tempat kita, di akademi kita ini, enggak dibiarin kayak gitu. Pokoknya harus dapat perfect di video klip. Pemilihan warna, warna kulit muka di video klip pun aku komunikasikan loh Cik Ilham.
1: Sampai sedetail itu Mas Cik ya.
2: Jadi enggak egois momi yang warnanya kayak gini atau yang kayak gini. Maunya kayak gimana? Oh yang kayak gini Kak, coba diulang yang ini, coba pilih yang ini. Kita tanya dulu loh. Baru nanti kita simpulkan. Baru dengan yang tim untuk editing, Om tolong yang seperti ini warnanya gitu.
1: Jadi Cik Puji terjun galau ya, terjun. Menulis lirik,
2: editing terjun,
1: editing juga, video klip apalagi tuh,
2: jadi sutradaranya juga,
1: termasuk wardrobe juga,
2: wardrobe-nya juga, make up-nya juga, hairdo-nya juga, penarinya juga diurusin.
1: Tapi kalau buat video klip, kostum atau wardrobe-nya itu tetap menimbulkan kesan Palembang itu. Betul. Dengan songket ya?
2: Harus, harus ada songket, kalau enggak ada jemputan.
1: Dua hal itu yang penting.
2: Harus, harus banget.
1: Walaupun bentuknya harus. Sudah dimix dengan modern. Iya,
2: betul sekali Cik
1: Ilham. Tambahan apa tuh?
2: Iya, betul. Pokoknya semuanya
1: juba,
2: harus.
1: Gitu.
2: Iya, betul. Jadi pokoknya setiap lagu Palembangan, walaupun ini popnya pop Palembang, tetap kita masukin budaya Palembang.
1: Budaya Palembang.
2: Harus, gak mau aku kalau gak ada. Di situ agak-agak keras di bagian itu.
1: Dan desain juga termasuk?
2: Ya,
1: desain
2: mendesain bajunya juga kita dari Kabuji. Untuk aksesoris kepala segala macamnya juga Kak Puji.
1: Makanya kalau kita lihat beberapa video klip yang sudah Cik Puji garap itu, ini aja ya, ibaratnya yang di awal tadi kita sampaikan tuh prepare-nian gitu. Karena didiskusikan hamin berapa tuh paling telat kayak gitu.
2: Paling telat hamin 3.
1: Hamin 3
2: tuh paling telat. Kadang-kadang malamnya aja masih buat aksesoris loh Cik Ilham.
1: Disiapin untuk syutingnya itu tadi.
2: Finishing ya. Kadang-kadang kan kita mau pakai 3 nih, aku udah siapin 6 kayak kan. Takutnya nanti ada apa ya? Oh,
1: plan
2: ada
1: A, plan B gitu ya.
2: Betul sekali. Kita enggak tahu di lapangan seperti apa ya, Cek.
1: Dan kalau lagu daerah yang paling cocok untuk Gen Z ini bercerita tentang apa nih, Cek?
2: Nah, kalau untuk Gen Z sekarang dimasukkan tentang nasihat. Misalkan nih munculnya bunga, yang tadi ya, apa ya liriknya, aku lupa, maklumlah udah tua ya Cilham ya.
1: Tapi awet mudo, Mancik Bicek tahu dengan Sarol kan gak kayak itu? Zaman-zaman dulu.
2: Aduh.
1: Pokoknya saksikan YouTube kalau pengen tahu Cik Puji juga kayak apa ya.
2: Ini lupa ya, anak raja disayang-sayang,

0: Menangis. Apa ya rapnya ya? Aduh lupa, Cek. Uh-huh. Nanti aku kasih deh filenya untuk di play.
1: Boleh.
0: Ada kok, tenang aja.
1: Supaya kita bisa dengarkan di pompa ya kayak itu kan. Dan kalau lagu daerah Palembang tentu penggunaan bahasa Palembang. Pernah dengan lagu daerah Sumsel menggunakan bahasa daerah kabupaten lain yang ada di Sumsel?
0: Kebetulan belum.
1: Belum ya.
0: Belum.
1: Tapi ada. Anda ini datang jik Thailand. Cek Puji pengen nih ada lagu dari Empat Lawang misalnya.
0: Betul.
1: Kayak itu. Tetap Cek Puji akan menjawab tantangan itu.
0: Tetap harus. Uh-huh. Permintaan klien seperti apa kita usahakan.
1: Yeah.
0: Yang penting kita komunikasikan dulu sama mama papanya. Mm-hmm. Biasanya kalau mama papanya itu gak bisa datang ke tempat kita, biasanya kita Zoom meeting. Mm-hmm. Jadi semua kru, semua tim itu masuk untuk Zoom meeting maunya seperti apa.
1: Okay.
0: Jadi kedepannya mereka tidak berulang kita untuk membicarakan perlunya ini langsung di situ. Misalkan mamanya Kak Puji lagunya tentang masalah tentang ini ya, kita sebutin gini. Tim sudah tahu nih mau dibawa kemana.
1: Oh iya. Jadi karena sudah komunikasi
0: betul,
1: langsung kan.
0: Betul. Aha. Kan kadang-kadang kan mereka nggak mau datang ke akademi nih, mamanya kerja, papanya kerja gitu kan. Mm-hmm. Banyak juga yang seperti itu.
1: Itu ya. Tapi kalau buat apa tuh, buat pendengar mungkin Mance Bice yang ingin mengenalkan anak-anaknya kepada lagu-lagu daerah, apa nih saran dari Cek Bice tuh harus bagaimana tuh?
0: Yang pertama anaknya kalau bisa, kadang-kadang kan anak-anak yang belum bisa baca bisa bernyanyi. Tapi kami
1: banyak saran, tuh yang kayak itu ya.
0: Ada mama-mama anaknya masih umur berapa, 5 tahunan, 4 tahunan yang mau bikin single ada. Cuman Kak Puji sarankan nanti mah nunggu dia kelas 1 dulu aja.
1: Jangan terlalu dipaksain ya.
0: Jangan terlalu dipaksain walaupun mereka Kak Puji enggak usah panjang-panjang liriknya. Sedikit aja balik lagi ke rap gitu ya. Mama-mama kan ngerti kayak gitu ya. Kalau bisa sih nanti deh mah. Kita latih dulu suaranya. Gitu. Ada yang umur 4 tahun udah latih suaranya loh.
1: Oke. Okay.
0: Cik Ilham belum bisa baca.
1: Tujuannya apa tuh Cek Puji?
0: Tujuannya memang melatih sih. Melatih untuk jangkauan suaranya udah dilatih. Warna suaranya udah kelihatan gitu kan. Walaupun kecil tahu gitu kan. Ya banyak juga sih nerima yang masih kecil.
1: Lagu yang paling lama mungkin proses produksi dan juga penciptaannya paling lama lagu apa nih
0: proses
1: judulnya?
0: Proses yang paling lama. Nyiptainnya paling lama maksudnya.
1: Dari liriknya.
0: Dari lirik.
1: Shooting video klipnya,
0: gitu. Clip.
1: Termasuk pencarian talentnya, kayak itu.
0: Enggak terlalu lama sih. Terlama itu paling berapa bulan lah.
1: Berapa bulan?
0: Enggak terlalu lama.
1: Apa tuh judulnya?
0: Apa ya? Mahkota Raja. Shootingnya aja yang lama karena kebetulan sibuk anaknya, banyak lesnya. Jadi ketika libur kemarin baru dibuat.
1: Oh, itu.
0: Udah jadi video klipnya.
1: Tinggal di launching ya?
0: Tinggal launching. Jadi ada berapa lagu? Ada 3 lagu yang akan kita launching. Nyusul nanti 5 lagu.
1: Oke, baik. Nah ini kita penasaran juga nih, pengen tahu ada anak-anak bukan lagi Gen Z nih malah ini ya masih usia SD nih pada saat itu, yaitu ada Billion, Alila dan juga Alila dan juga Fahri.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Waidu mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi

0: Iya baik, balik lagi kita di sini, tapi sayangnya nih Cek Buji waktunya ya. Padahal masih banyak yang pengen kita gali pengalaman dan juga ilmunya.
1: Iya.
0: Sudah 53 menit Mancebece melanggar dari jam 15 petang dan kita pengen minta dong pesan dan juga apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita, terutama untuk generasi muda nih, baik itu yang punya anaknya ataupun juga adik-adik langsung mungkin yang lagi monitor siaran kita di kesempatan kali ini, mengenai lagu daerah apa yang pengen disampaikan tuh.
1: Oke, untuk pendengar RRI Pro 488,4 FM, waduh, yang ada di luar sana, terkhusus untuk anak-anak Gen Z. Ini kan seputar anak Gen Z.
0: Benar.
1: Jadi cintai tempat kalian, khususnya Sumatera Selatan Palembang, dengan menjadi seorang yang berbudi luhur, sopan santun, attitude yang baik, bertemu dengan lebih muda hormat, dengan yang lebih tua itu bijaksana, pokoknya untuk melestarikan

0: dan selalu berjaya di udara RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Untuk yang di sana, yang di Bengkulu, di Lampung, Sungai Liat dan juga Jambi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan untuk para seniman yang ada di sana, maju terus, berkaryalah dengan baik, dan jadikan tempat kalian menjadi salah satu tolak ukur untuk berkarya.
1: Nah itu.
0: Oke.
1: Dan juga memperkenalkan daerah kita melalui lagu tuh bisa.
0: Betul,
1: ya
0: Cemiji. Sekali
1: ya.
0: bisa banget.
1: Menceritakan wisata kayak gitu kan.
0: Betul.
1: Bagaimana indahnya daerah kita Cemiji ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, terima kasih Cemiji waktunya.
0: Makasih banyak Cemiji.
1: Ini berkesan nih ya Cemiji. Mudah nanti akan ada the next episode lainnya ya yang akan disempatkan oleh Cemiji untuk berbagi ilmu lainnya ya. Semoga sehat selalu,
0: sehat,
1: sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan juga untuk yang pengen mendengarkan lagu-lagu Cemiji di YouTube, apa nih?
0: Ada di Fuji Yamato Berkarya. Itu semua lagu ada di situ.
1: Oke, jadi silakan akses di situ Cemiji ya.
0: Betul sekali.
1: Pokoknya kita doakan sukses untuk Cemiji, sukses untuk anak-anaknya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan teruslah berkarya juga.
0: Amin ya, pasti.
1: Dan juga menjadi kebanggaan orang Palembang nih.
0: Amin. Allahu Akbar. Semangat untuk semuanya yang ada di Sumatera Selatan Palembang.
1: Baik, Mace Bicek dulur-dulur, karena kita sudah di penghujung perjumpaan ini, mudah-mudahan siaran kita bersama dengan Cik Buji di siaran Budaya Belajar Sumba edisi kali ini akan bermanfaat tentunya, banyak hal menarik yang didapatkan. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan yang ada di Pro 4 FM Bengkulu 91,7 FM dan juga di Lampung 88,5 FM dan juga di Jambi 99,2 FM dan juga Sungai Liat di 103,9 FM. Kami pamit untuk di Belajar Sumba, di Budaya Belajar Sumba edisi kali ini Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ada sana. Terima kasih teman-teman dari RRI Palembang semuanya ya di sana sudah menghadirkan suara budaya Pejaringan di kesempatan hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-11 untuk bulan Juli. Luar biasa dah. Kita ngandengan tadi ternyata penyanyi-penyanyi daerah di sana punya semacam tantangan tersendiri, ya. Apalagi tadi dia ada yang menciptakan lagu yang nyanyinya anak-anak. Wih, itu luar biasa. Artinya secara dia langsung mengorbitkan tak dalam bibit-bibit. Kalau enggak dikecilnya pacak bernyanyi, apalagi bisa kelak di sana. Tuh, sana-sana itu di Bengkulu, jangan kalah saing di sana. Kalau ada sekiranya adik kita, ponakan kita atau anak kita lah pacak bernyanyi, itu harus kita pupuk di sana. Harus kita dukung tak. Mudah-mudahan kelak itulah jadi penyanyi lagu daerah Provinsi Bengkulu. Karena kalau paham soal lagu daerah di sana, kece orang tuh agak mudah gitu memperkenalkan satu wisata, memperkenalkan Bengkulu, mungkin juga semacam khas kebakaran makanan khas gitu, pakaian-pakaian adatnya lewat lagu di sana. Misalnya kita bawa orang keluar Bengkulu, kita nyanyi ikan pais. Nah, kelaponyo mudo. Jadi orang tuh kita memperkenalkan kami di Bengkulu, ku ada ikan pais loh. Ada masakan yang luar biasa, ya, ciri khas Bengkulu ikan pais. Dari mana bahannya dak kece orang? Kelaponyo mudo. Pakai kelapo. Diiris na na na na na na na. Nah. Rasanya oi lemak nian. Ikannya lemak nian, kecil orang. Nah, maka kita memperkenalkan sesuatu, apalagi di daerah Bengkulu, dengan lagu-lagu daerah. Nah, Pantai Panjang, atau kita tidak mempromosikan Sungai Suci. Sungai Suci. Nah, kan? Lewat lagu dari sana orang tahu. Secara langsung kita mempromosikan tempat gitu. Besok lusa di sana, minggu depan, hari Sabtu, di jam-jam yang sama, kami ajak di sana, kami kelak bergabung kembali. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, cak biasa sana kami sampaikan kabar itu kembali.

Di sana, Norwegia akan menghadapi Inggris pada babak 8 besar Piala Dunia 2026. Laga itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami. Babak 8 besar itu bagi timnas Norwegia merupakan sejarah baru di Piala Dunia sepanjang sejarah. Laga kontra Inggris juga menjadi penentu langkah Norwegia menuju semifinal. Sementara kabar lainnya di sana, liburan keluarga dapat berubah menjadi situasi yang mengkhawatirkan ketika anak mengalami demam tinggi secara tiba-tiba. Polisi ini memerlukan pertolongan pertama yang tepat agar suhu tubuh anak dapat dipantau sekaligus mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Langkah pertama dianjurkan adalah mengukur suhu tubuh menggunakan termometer untuk memastikan tingkat demam yang dialami anak. Orang tua juga perlu memastikan anak tetap terhidrasi dengan memberikan air putih, ASI atau cairan elektrolit sesuai usia serta menghindari pakaian yang terlalu tebal agar panas tubuh dapat keluar dengan baik. Sekian kabar kita pukul 14, saya Arpan Rahman, selamat siang. Salam budaya.

Pribahasa Nusantara. Apa gunanya kemenyan sebesar tungku kalau tidak dibakar? Artinya, tidak ada gunanya ilmu pengetahuan kalau tidak dimanfaatkan atau diajarkan kepada orang lain.

0: Tahukah Anda, angklung adalah alat musik tradisional dari Jawa Barat. Alat musik yang terbuat dari bambu ini, cara memainkannya cukup digoyang-goyang sehingga bambu berbenturan satu sama lain. Angklung berasal dari bahasa Sunda yang artinya nada yang terputus. Pada tanggal 18 November 2010, angklung ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia.
1: Pro 4 FM.

Berbagai tradisi menyambut bulan Ramadan di Provinsi Bengkulu masih terus dilakukan oleh sejumlah masyarakat di 10 kabupaten dan kota di bumi Rafflesia. Seperti halnya masyarakat suku Rejang di Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di Desa Padangkalah, Kecamatan Lais. Masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Doa Ruah atau Bulan Ruah. Tradisi ini digelar sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihelat setiap tahun menjelang bulan puasa, di mana tradisi ini masyarakat setempat menggelar doa bersama dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Konon, tradisi ini sudah digelar secara turun-temurun oleh masyarakat suku Rejang di Kecamatan Lais, Bengkulu Utara. Sebelum menggelar doa bersama pada ba'da sholat maghrib atau ba'da sholat isya, kaum hawa di desa setempat memasak bersama di rumah tuan rumah yang menggelar doa bersama. Sementara, untuk kaum adam di desa atau tuan rumah mengajak tetangga, tokoh masyarakat, tokoh adat agar hadir dalam doa bersama tersebut. Saat doa bersama dipimpin secara langsung oleh imam masjid desa setempat atau tokoh adat desa setempat. Doa bersama ini sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya demi mensyukuri nikmat yang masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan.

0: itu emang di kampung itu senengnya nonton wayang, hiburannya kiai wayang di kampung mah. Nah saya tuh sampai sama bapak itu ditontonin wayang terus. Saya bukan jebolan wayang karena sering nonton sama bapak suruh nonton wayang, jadi suara si Cepot, suara Satria, caranya wayang, tingkah lakunya dari nonton itu gitu. Otodidak.
1: Seni wayang bambu di Kampung Cijahe, Kelurahan Curug Mekar, Kota Bogor ini menjadi bukti begitu kayanya khasanah seni dan budaya tradisional, khususnya wayang yang ada di bumi Nusantara.
2: Bisa nambihan khasanah seni budaya, sahadi lamun lain urang, anu ngamumule seni budaya urang sorangan.
1: Disambangi di lokasi padepokan wayang bambu miliknya di Kampung Cijahe, tepatnya di RT 06 RW 01 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Derajat Iskandar, 50 tahun, seniman dalang yang juga penemu dari wayang bambu di Bogor itu menceritakan bahwa ide awal dirinya berhasil membuat kreasi wayang bambu ia dapatkan secara tidak sengaja di tahun 2000-an saat dirinya melihat banyak limbah bongsang atau besek bekas wadah nasi atau kue yang terbuat dari anyaman bambu yang lazim digunakan oleh warga sekitar pada saat acara-acara hajatan ataupun kegiatan hari besar keagamaan yang saat itu dibuang sia-sia dan hancur menjadi sampah. Sampah, besek, atau bongsang yang ia temukan itu kemudian, kata Dajat, berhasil menginspirasinya menjadi sebuah karya seni yang ternyata cukup unik berbentuk wayang yang kemudian ia beri nama wayang bambu.
0: Tahu neneng besek ya? Wadah daripada awi itu yang disulam itu di tempat sampah di perumahan Jasmin, kita di perumahan Jasmin itu hanya 5 bongkah, mungkin bekas gepuk, mungkin bekas kue
3: bongsang.
0: Nah saya ambil dibongkok, dibongkarin, diudul-udulkan, rek nyeunaun, kata saya nggak bisa nyulam karena kita mah utak itep. Mengingat dulu membuat wayang dari pelapa singkong ya, di situ awalnya dibikinlah kayak pelapa, dibikin ke dulu kayak pelapa singkong. Cuman kita manusia bener kepuasan itu pak, imajinasi itu luar biasa manusia. Wah udah bikin gini, kurang, bikin ini kurang.
1: Berbekal kecintaannya terhadap dunia seni pewayangan dan sedikit ilmu pengetahuan yang ia dapat secara otodidak dalam berbagai pertunjukan seni wayang, Derajat bersama sejumlah pemuda di wilayahnya mengaku terus berinovasi dan berkreasi dalam upaya mengenalkan wayang bambu karyanya tersebut agar diterima oleh masyarakat luas. Alhasil, mulai awal tahun 2003 lalu, wayang bambu karya Derajat mulai diterima dan dikenal secara luas dan akhirnya berbuah manis yang ditandai dengan mulai berdatangannya berbagai tawaran order ataupun panggilan job mengisi berbagai acara pentas seni maupun hajatan warga dari berbagai daerah. Bahkan, Derajat bersama timnya juga kerap diundang untuk tampil mengisi acara pentas seni di beberapa negara di kawasan Asia maupun Eropa.
0: Saya sudah arena luar kota, luar provinsi, luar nasional, tingkat negara juga, ASEAN, sampai Eropa, saya alhamdulillah.
3: Antusiasme mereka gimana?
0: Salut! Mendingan luar negeri sono, nggak ngerti juga, ngedablek, ngejengol, diem. Tapi itu sangat luar biasa daripada orang-orang kita dipandangnya sebelah mata, cuek berwek. Paham nggak ngomongnya cuek berwek? Padahal, orang luar negeri sana sangat luar biasa keseni budaya kita.
1: Seni wayang bambu karya Ki Dalang Derajat, seniman asal Kampung Cijahe, Kota Bogor itu sebetulnya secara fisik atau penampilan dan aksesorisnya sendiri memang tidak jauh berbeda dengan wayang golek atau jenis wayang lainnya yang menjadi khas masyarakat etnis Sunda di bumi Parahyangan, Jawa Barat. Hanya saja yang membedakan wayang bambu dari wayang lainnya itu, yakni selain bahan dasar untuk membuat wayang tersebut murni 80% berbahan dasar bambu, ternyata alur cerita dalam lakon yang dibawakan oleh dalang juga jauh berbeda dengan wayang-wayang pada umumnya yang biasa mengambil lakon atau tema cerita-cerita dalam kisah Ramayana atau Mahabharata. Sedangkan wayang bambu justru mengambil tema atau lakon cerita yang unik dengan mengangkat isu-isu atau kejadian-kejadian aktual kekinian yang terjadi di sekitar masyarakat.
0: Karena walaupun saya jenis wayang, tadi udah diterangkan, wayang itu jenisnya banyak. Wayang golek, wayang kulit, wayang papak, wayang patehi, wayang nabi, banyak. Apalagi tambah-tambah ada wayang apa gitu, banyak sekarang. Tapi saya di sini sebagai penemu, pencetus, masterpiece-nya, profesornya penemu wayang bambu ini, saya bukan berarti ingin melangkahi daripada pakem wayang, tapi karena ini saya penemunya, okelah, sekarang kita zaman milenial, yang penting visi kita untuk memulai seni budaya tepat sasaran kepada generasi muda. Jadi ceritanya nggak ngambil Mahabharata Ramayana, saya mah ceritanya yang di masyarakat aja, yang tadi dibicarakan tentang hal narkoba, seks bebas, tawuran, bang keliling, tapi dengan media wayang bambu ini ceritanya ada gitu tentang satria, raja, si punya santri.
1: Diakui atau tidak, lahirnya wayang bambu di kampung Cijahe selain telah membawa berkah bagi Derajat dan para seniman lainnya di daerah itu, lahirnya wayang bambu di desa tersebut menurut lurah setempat Haji Muhyiddin juga berhasil mengangkat nama kampung Cijahe dan kelurahan Curug Mekar dalam berbagai ajang pentas seni dan budaya baik lokal maupun nasional.
4: Saya juga alhamdulillah ya, istilahnya di wilayah Curug Mekar ini ada semacam potensi untuk budaya wayang bambu seperti itu. Karena seniannya itu unik gitu ya, pertama ya kita merasa bangga lah dengan adanya wayang bambu tersebut. Kemudian juga kedepannya dari instansi terkait juga dapat memfasilitasi, membantu untuk kegiatan-kegiatan umpamanya kalau perlu umpamanya untuk semacam show dan lain sebagainya atau pementasannya, karena membutuhkan juga istilahnya biaya seperti itu ya, umpamanya untuk penayagannya ya, personilnya nayagan sebutnya ya, nayagannya kan bukan seorang lah itu, ada tukang kendang sebagainya gitu ya, sepertinya mungkin karena mungkin juga istilahnya apakah kalau kita memfasilitasi, kadang-kadang memfasilitasi untuk keperluan administrasi, apakah mendapat bantuan dari instansi terkait, dari dinas, atau ini karena nggak lapor lagi, ya mudah-mudahan sih dapat gitu sebenarnya.

0: Dari Bogor, Aris Basuki, RRI Jakarta, melaporkan.
1: Kalau bukan kita, siapa lagi yang mencintai saya?
2: Prompar FM.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Baik, dari sana terima kasih masih bersama kami di Pro 4 Bengkulu. Masih dengan saya Arpan Rahman sampai kelak pada pukul 15. Tapi nanti belum berpisah di sana, pukul 15 sampai 15.30. Nanti ada obrolan. Nah, obrolan humor tematik. Kita ngobrol-ngobrol soal Piala Dunia di sana ada. Nah, tapi kita bukan pakarnya di sana, namanya humor ya. Kita ngobrol-ngobrol aja, bahas yang aja. Yang pasti kita tidak mengenyek, tidak mengejek, tapi lelucon aja. Ada sana bergabung, di sana boleh bergabung tuh. Masuk aja telepon di sana. Kita ngecek-ngecek soal siapa yang kamu dukung. Nah, kita bahas pertandingan-pertandingan yang lalu tuh. Pendil ceritanya, apa di sana ngumpul dengan kawan. Nah, atau dengar apa, saya ada cerita nih. Kami kalau nonton bola tuh dang, itu ada macam-macam taruhan kecil. Nah, misalnya nih cerita, apa yang kalah misalnya mijitin, nah, apa yang kalah masak kopi, nah, hal-hal sepele, bukan taruhan yang orang si orang berjudi itu tidak boleh di sana ada. Tapi kalau taruhan-taruhan lucu-lucu aja, misalnya siapa yang kalah mungkin traktir makan bakso, traktir mungkin sate, itu agak lucu. Atau seru-seru aja, mungkin dengan pasangannya, dengan istri, dengan anak, mungkin anak gitu mungkin duo misalnya. Nah, anak gitu yang satu dengan maknya, satu dengan baknya. Pilih mana kamu, dukung mana? Nah, jadi seru-seruan ketika yang tim gitu agak ngegol, gitu, menang. Kita saling ejek-ejekan kecil lah, saling enyek-enyek dikit kan. Dengan yang tim sebelah gitu. Itu bukan berarti kita mau beribut, tapi membuat keseruan. Atau juga ada juga orang ngecek di sana kalau saya dengar pan tidak ngijau ke jauh, enggak siapa menang ku kurang hobi. Ada pula di sana.

Adik anak memasuki hari pertama sekolah merupakan momen berharga sekaligus penuh tantangan, terutama bagi anak pertama dalam sebuah keluarga. Pada fase itu, pendampingan orang tua menjadi faktor penting untuk membantu anak beradaptasi dengan lingkungan, guru, dan teman-teman barunya. Tidak sedikit anak yang mengalami rasa cemas, takut hingga tidak berpisah ke orang tuanya waktu pertama kali diantar ke sekolah. Oleh karena itu, kehadiran orang tua dengan sikap tenang, penuh dukungan, dapat memberikan rasa aman sehingga anak lebih percaya diri menjalani masa transisi. Sementara di sana, milih buku bacuan buat anak sebenarnya mirip ke tontonan favorit mereka. Harus pas, menarik, bikin tubuh-tubuh betah. Di tengah gempuran gadget dan juga video singkat, buku tetap punya peran penting membentuk cara anak berpikir, berimajinasi, memahami dunia sekitarnya. Makanya jemu tuo tidak baca asal ambil buku di rak bae, lalu berharap anak langsung suka membacanya. Nah, menurut penelitian yang ditulis oleh Fikih Maulidi dan tim dalam jurnal pendidikan, memilih buku anak sebaiknya disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka, bukan sekedar ikut tren atau karena bukunya lagi viral aja. Buku yang terlalu sulit justru bikin anak kita cepat menyerah. Sementara yang terlalu sederhana juga bikin mereka cepat bosan. Jadi, penting niat dari sana untuk menemukan buku yang pas dengan umur anak-anak kita. Sekian kabar kita, kami sampaikan pukul 15. Saya Udang Arapan Rahman. Selamat siang segalanya. Salam budaya.

0: Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik sana segalonyo. Saya kini ku bukan suang di sana. Lah berdua dengan siapa?
2: Dengan.
1: Kita cerita lagi kalau lah dengan kamu si koda. Nampak kan aura gantengnya di si koda. Baju merah sampai puluh. Cuma orang. Oh, dengan Kamal kita petangku ngobrol apa nih kira-kira nih?
2: Kita ngobrol temanya kali ku tentang tim jagoan menang Senin kerja senang ya
1: dan. Wah, ini
2: di mana kita apa Piala Dunia ku lah masuk 8 besar gue orang.
1: 8 besar gini dak?
2: Yo.
1: Lah. Nanti terasa pula dak. Yang terasa tuh pemain tuh dak man.
2: Ada. Iya pasti.
1: Sama kita nih dia terasa dia. Nah, tadi kalau enggak selesai. 8 besar ini siapa aja? Nah, maksud tuh.
2: 8 besar nih kelak malam masih ada yang main lagi dong. Di 16 besar nih
1: masih ada
2: 2 pertandingan lagi.
1: Cuma
2: ada 2 tim yang masuk nih.
1: Yang lepas siapa tuh? Lepas itu.
2: Ada Prancis lawan Spanyol.
1: Itu kebilo tuh.
2: Itu tanggal 15.
1: Berarti Prancis ke Spanyol kok lepas itu lah masuk
2: semifinal.
1: Oh, semifinal ya. Heeh. Oh, 2 tim lama nih ya. Kemarin tuh Prancis lawan siapa tuh?
2: Prancis lawan Maroko.
1: Maroko. Wih, Maroko tuh kue sebenarnya.
2: Kue sebenarnya. Cuman mana sana kita perlu itu kan?
1: Iya, masih aja mau cenggri sini. Kipernya tuh masih ini kita. Ngebun di seluma nih.
2: Masih ngebun sawit.
1: Sawit, dia tuh masih ini kita. Maroko, tapi kalau tahun dulu tidak masuk dia kak?
2: Wih, tahun lalu masih masuk juga.
1: Oh, berarti malah kue juga nih ya. Ada. Nah, sana-sana gitu yang kita kok live TikTok dah.
2: Ah, nyoladang.
1: Ah, sana-sana kita itulah kalau Sabtu ko pokoknya tongkrong lah di Perompet Bengkulu kita live TikTok ngobrol-ngobrol lagi gitu, tuh ngarung ngidur masalah Piala Dunia yang keruan itu keruan bukan pula kami dua nih pakarnya dah.
2: Samo baik
1: gitu samo aja kadang kecoa kita tendang bola pokoknya teriak tuh lah.
2: Pokoknya ada rame-rame kita ngikut.
1: Kita ngikut. Tak menang sapo jo ya masih aja masih itulah bukan kita Bengkulu. Nah, cuman lainnya pula riangnya di sana. Nah, nggak komen-komen boleh di sana. Ini labanya juga nyubuk-nyubuk nih. Norwegia, Inggris, Cak Manu Bang, komentarnya.
2: Wah, malam kelak itu jam itu? Jam 4 subuh.
1: Duh.
2: Jam 4 subuh. Weh, telah bangun apa? Terlaju ketiduan gitu.
1: Tiduan. Bingung jam 4 tuh kan. Nggak. Tapi lah bangun gitu.
2: Lah dekat subuh.
1: Dekat subuh. Apalagi kita nasiran subuh sambil kita siap-siap itu.
2: Sambil siap-siap.
1: Jam P sampai jam 5, sejam itu. Tuh mah.
2: Kurang lebih sejam setengah, ada 90 menit kan, 45 kali 2. Jadi kadang lebih-lebih dikit biasa.
1: Lebih dikit, entah do tambahan pelanggaran tadi, tidak apa enggak wasitnya enggak makan nasi bungkus kudai gitu.
2: Sambil minum es teh.
1: Es teh, tidak tahu gitu. Jadi ada sana pasnya, jam alarm kala jam 4, dak? Atau jam 4 kurang
2: jam 4 lah, subuh pasnya rombongan dimain. Cuman jadi jam setengah 4 tuh lah tampak di TV itu.
1: Jadi apalagi gitu-gitu kok di rumah. Ya, kita sambil nonton tuh siap kalau masak nasi.
2: Nah, sambil masak nasi.
1: Kita gulai. Jadi jangan kita tetap tonton. Aduh sambilannya, oh, makan sambil gosok.
2: Makan hidung ngantuk.
1: Hidung ngantuk pula gitu. Apalagi sugang. Ayo deh.
2: Kita laju tidur tuh
1: lah. Laju tidur tuh lah. Tapi aduh pula, aku bertanya kawan aku dong. Si kau apa cerita pada dunia? Ini dong hijau, kenyadang gitu boleh. Nggak terserah lah si itu ya. Jika aduh juga tipe kaji boleh itu dong.
2: Aduh.
1: Nah, kalau sana-sana di rumah siap mana nih? Apa tipikal jemaah nonton, ada termasuk juga tipikal nidung hijau, kena ndak menang Inggris laju, kata ndak Portugal laju, aku masih kena mangkau ni lah. Aduh, lu akan tukulitin.
2: Banyak juga sebenarnya yang lalu itu.
1: Ah, jadi kita tangkap juga dong, yang komentar tadi antara Norwegia Inggris. Kalau dong, aduh dua tu yang diunggulkan itu.
2: Kalau aku, entah, nampak agak bingung. Norwegia ni, sampai kali ini lah, dia ni kuat nih. Semenjak ada Haaland nih.
1: Oh, etek halan nih,
2: etek halan, nah, ujilannya dah, tengah perlu robot kalau kata semua tu. Kalau dia berkedip sama dia tu main, no kata.
1: Oh, berarti beli ni rajin ngintip, beli ni kecil aja kira. Kalau matu tu,
2: oh, kuat dia ni menjam-jam tu kan, no katanya.
1: Berarti padek beli ni serpam.
2: Padek tu nanti
1: kan?
2: Gue tengah malam laju kan?
1: Laju,
2: kalau ini subuh-subuh main,
1: subuh-subuh main. Wah lihai pun, siapa? Etehanan?
2: Etehalan.
1: Halan. Cuma mana boleh?
2: Cuma mana boleh?
1: Talo bukan. Asal muasalnya dek ruan kan cuma talo mak pak dulu kan.
2: Halam. Siapa tahu ada keturunan kan.
1: Tapi Inggris ni padek pulo.
2: Oh sebenarnya.
1: Siapa yang agak dikecekannya agak bintang lah kalau bersih kita di Inggris ni.
2: Kalau di Inggris ni banyak pulo sebenarnya. Mana kini ni banyak pulo apa anak muda tu kan. Anak muda ini banyak pulo ini.
1: Kalau dulu tu siapa Inggris dulu?
2: Ado Runi,
1: ni lah.
2: Dang gitu tu kan?
1: Runi dah baca lagi.
2: Ada
1: bertemu di pesta kan? Jika kalau percaya Teron, ini dua lagi dah tu boleh. Lalita, jangan ngebun cabi gini.
2: Perut dah buncit,
1: orang dah buncit,
2: palak dah bubon.
1: Jika lo mana jika mbak ini dia kuat lagi dah katanya. Jika kita jadi pelatih aja, penonton aja. Gantian pulo, mana kuat terus ya? Jemu ndak pulo.
2: Bugagi ada.
1: Bugagi. Maju ndak Runi panjang. Banyak biar Runi lain di situ dah. Makanya kini aku ini pas Inggris main tu aku ndak pacak nian. Cuman aduh tu kicik jalan ke padik beli di. Lalang ke pacak kadang-kadang tu dia back tu ndak lalu-lalu ada jam pacak di tengah ngilok-ngilok. Apa istilah tu tukang ngilok-ngilok tu ni? Striker apa?
2: Striker jadi juga, winger jadi juga.
1: No.
2: Tukang tipu jelas sudah.
1: Itu lah kata aku. Jika lah memang jadi kecil, itu jelas aku tak.
2: Lelain betul. Entah tenaga tu pun ni, kadang tu entah makan apa.
1: Nah itu ring, rahsia. Maka kita ni nak makan mie, nak main. Kadang makan sama
2: sebelum jalo. Main, gorengan.
1: Gorengan.
2: Colek ke sambal kan.
1: Cucuk tuh ada pulut tubuh tu perawat tau ni, kena pijit-pijit khusus.
2: Nah itu belum.
1: Ada di pijit-pijit khusus. Ya, jika mah kita ni dah gijik pegal majak seorang. Kadang malam ni begadang pagi main. Nah inilah pulu, kalau mana kata kerombongan ini.
2: Itu, kalau cuba kita ni lain. Payah nak ngikutnya ni.
1: Ada ngikut. Kalau mana ada sana di rumah? Kira-kira.
2: Kalau aku sebenarnya, aku lebih unggul ke Norwegia. Nampak dah. Karena lagi ganas-ganas ya, Haaland ni tadi. Etek Haaland ni tadi kan.
1: Aduh pulu, kawannya agak padat juga tak? Ada Haaland suka main tu kan?
2: Ada.
1: Sebelah, seru bang tu. Kalau Haaland suka ya. Haaland kepada beli tu, kiper beli maju suka. Tapi Haaland ni zaman dulu belum ada ini pertama
2: kali. Belum, masih budak beli ni.
1: Asal pun dek kelamu Haaland ni ding. Diincar klub-klub asal ding.
2: Kini pula lah di ini dia ni, lah di Manchester City.
1: Oh, memang lah di situ.
2: Memang lah top chair dia ni.
1: Jangan-jangan dia ambil klub-klub besar cap Barca lah atau apa diambil dengan Madrid kan?
2: Sebenarnya sebelum ke City itu lah dia tu dah. Banyak tawaran itu.
1: Kalau banyak.
2: Cuma nampak kicauan Manchester City ni.
1: Ya, kau agak besar juga. Boleh tengenjuk tadi kan?
2: Agak lain jujur lah.
1: Agak lah jujur. Mana mas sekian? Sekian. Bagaimana aku dah elom tu boleh. Sekian. Sekian cocok. Laju. Lemak 60 ni. Jadi pemain ni tak? Bukan gajiannya ucap kalau kita UMR ni kan?
2: Kalau jumpa klub-klub kita di Indonesia ni, kadang dah kerja 2 bulan, belum digaji.
1: Belum digaji.
2: Itu dia.
1: Mana lah patah keting sekali ya. Kena marah jam rumah ni ya. Gitu. Pas balik lah berurut, ya berdua dia dapat, dia gila nanggung. Apa jumpa situ tu, emang rasaku?
2: Ya, bukan lagi. Lah ratusan juta lah pasti. Puluhan, ratusan. Apalagi lah emang.
1: Ini cuba aku dulu berlatih aku dan jadi kecil. Ngapu gitu.
2: Aku pacak pula. Kita main ke polo. Situ kan.
1: Ya. Ngawani etek alam ete tadi. Ya. Masih ke perencing itu lagi. Ya. Tuh. Nah kalau prediksi. Kita prediksi. Kita nih paham loh jemua apa pengamat. Bukan prediksi.
2: Prediksi-prediksian kita.
1: Ke kita nih. Kita nih keruan. Siapa? Menang lu siapa kalau menurut kamu itu?
2: Menang piala dunia
1: nih? Prediksi kita kan?
2: Prediksi. Kalau aku nampak orang, nampak masih Perancis aku. Karena nak di Piala Dunia kali ini, masih gagah-gagah.
1: Ladu tu betul kalah belum?
2: Kalau kalah lu madu rombongan.
1: Hampir dulu ya?
2: Hampir.
1: Lawan siapa hampir apa ya?
2: Lawan Sapu dan itu.
1: Udah yang agak.
2: Empai-empai inilah dia nih.
1: Lama kemarin. Jadi aku nak untung. Siapa? Mbappe itu kan?
2: Rombongan Mbappe itu
1: wajarnya. Rombongan itu lah gawe kan.
2: Dong ada dong Mbappe ini kan.
1: Mbappe ini di mana klub tadi?
2: Klub kini di Real Madrid.
1: Oh ya,
2: memang lagi top chairan.
1: Tapi Ronaldo lah abis dak?
2: Abis Ronaldo. Mana Portugal lah balik? Balik dusun.
1: Balik dusun.
2: Itu lama nangis lah. Dang dodo.
1: Betangis lah di rumah dia. Lama no kan? Jika ke rumah, jika lama no orang. Jika lama no. Ini dia pacar kita. Namanya kata kemain.
2: Aduh menang aduh kalah.
1: Aduh menang aduh kalah. Jadi kau ndak pula kamu ndak dengung-dengung ego di rumah yang keluar. Sama luar yang keluar. Ada dua malam di dalam.
2: Begurung di kamar.
1: Begurung di kamar. Jadi kau main dom juga di rumah. Keluar. Jadi pesta di samping rumah ni. Inilah lemak juga pecahnya.
2: Lada juga kecengir-cengir dikit.
1: Lada juga ngeluar rumah. Mang Mari itu ndak makan sedot dia. Saya itu juga fan-fannya nih banyak juga jangan rumuh. Baju dia bagian ni makan lagi. Ya cik kemana baju Portugal kemari. Emang luan cik kata kawan. Ya cik biasa baik kau. Berubah kan dia baju Argentina.
2: Argentina.
1: Yang ya. Menang-menang lagi kan.
2: Lek ke Perancis
1: ke pula. Perancis. Pas boleh buka dalam tu Portugal sebenarnya. Ditutup Argentina tadi. Tapi kalau aku. Bukan pula kita ini kan. Aku laku kina-kina ini. Dulu kan aku kan fans juga dengan Portugal.
2: Portugal tadi.
1: Ya. Tapi aku nebak ini. Ini doi ini caknya. Karena kawan-kawan beli ini kurang.
2: Kurang.
1: Makanya aku ngecak ke Argentina.
2: Argentina.
1: Ah. Ah.
2: Juara bertahan dia itu.
1: Ah, itu aja aku dulu. Karena gesit udah mengatuh kina ini.
2: Mana udang Messi ini masih gaduh
1: pula. Masih gaduh pula boleh itu.
2: Masih mantap pula aku kina-kina ini nampak nih.
1: Kalau juga masih baca boleh ni tahun depan juga sekali lagi aman seandainya di teman lah tuanya kan. Karena lincah tumpuk pemain muda tu ni dia boleh kalah nampak litok.
2: Inilah ni anak.
1: Tuh, jadi ada sanak di rumah. Terutama kita di Bengkulu. Kalau kita punya anak tu memang jadi kecil tu skill mainnya baca jangan dimarahi itu kan kemampuan kelebihan.
2: Gila. Amado bakat teruskan.
1: Teruskan jangan kan. Bahasa gitu ini kan sesuai dengan kemampuan kita bakat kita masing-masing. Anak pacak main, jangan kita main manjang kau nih. Wih kalau kita saat ini pemain ini luak lah, pacak dapat kerja dia gara-gara main ding.
2: Yalah itu.
1: Bang nih, ya pacak main itu pasal masa bang ding.
2: Ada banyak pula liga bang nih.
1: Iya. Orang misalkan, mini misalnya, RRI, atau lewat mana, nanti pacak masuk pegawai ataupun begawi, kita lewat kemampuan main. Ambil halangan itu, pacak main. Kalau lomba kantor itu menang lah. Aduh, Ring.
2: Mana bang ini pula banyak pula dong. Aduh pula jalur-jalur hati yang mau berprestasi ini.
1: Iya.
2: Jadi pegawai bang.
1: Pegawai bang.
2: Sambil main bal kan.
1: Iya, berduit aduh. Main bal terus gitu.
2: Laju kan.
1: Laju galau. Jadi di sana kalau ada anak gitu ini, dukung lah. Belikan bola, belikan sepatu. Sekali-kali gitu, apa gitu? Les kan itu.
2: Les kan. Ikut SSB. Sekolah sepak bola atau ya lain-lain pula kan.
1: Tak dong kamal ni pemain ada sana.
2: Wah,
1: tu jadi kebilu kamu kalau kau main ding. Jadi kecil ni apa?
2: Jadi kecil. Memang lingkungan tu ada tanah kosong dikit main.
1: Ya wo. Nek dia atau aturan berat kapulai langsung kau lom langsung main.
2: Aau, apa? Jadi kecil nginak tanah lapang dikit main.
1: Main. Asal cukup je mau main.
2: Dua lawan dua laju, tiga lawan tiga laju. Gawang pakai sendal tu lah. Kalau udah ngarepan pemain pulo, udah ngarepan
1: ya, nih. Dulu tuh gitu mencari awak, sama pegang lah tua kami lah dulu-dulu tuh kan. Ndek bersepatu kami ring. Di dusun apa kami? Dusun arah jauh dan pelosok nih.
2: Semegi gak kami?
1: Ndek bersepatu, main nih. Pokoknya kapalan galau kita. Maka sebenarnya dusun ini kuat ding. Tapi menurut kamu ding, ngapu kita nyak dusun-dusun ini dipacak lo jemu ke pucuk ke pemain-pemain ke Jakarta. Itu pedih. Padahal kok kue-kue galau, kita ni banyak kuat.
2: Mungkin lu kata dang tadi kan, rombongan tu ada dokter nian. Kalau makan dijago kan. Amu kita ni mungkin masih muda, masih kuat. Agak tua dikit lo deh, melawai yo kita.
1: Dia bertahan tadi, stamina tadi. Kan?
2: Nampak lu itu kan?
1: Bisa jadi. Karena kita ni masih muda kan kuat galau. Tapi kalau kita ni dukung dengan faktor makanan tadi, litak tak? Karena yang olahraga ni bola kaki ni dia pacak kita kudai, duduk kuda jerang. Kapu minum kudai. Sepukuk apa lagi terus sebelum di tukar kan?
2: Mana lu kata dang tadi kan? Begadang, di tidur pagi langsung antak ke main. Mana di terduduk kita tu dang?
1: Ini ya. Apalagi kita laba anak bini ni ya.
2: Makin loyo.
1: Habis gal tenaga gitu ni. Siang malam main tadi kan. Titak kita di sana. Bini rancak minto. Ini banyak juga yang nyebut-nyebut ini. Selamat bergabung di sana. Inilah RRI Perempat Bengkulu. Saya udang dengan Dong Kamal dengan apa dengan Dong Kamal petang hari ko. Obrolan Piala Dunia 2006. Tim jago menang Senin kerja senang. Nah, masuk kita tema nih. kalau kita menang jagoan kita misalkan Senin ini semangat kita pegawai.
2: Karena hari Minggu pagi akap nih ada yang tanding. Sama tim kita menang Senin semangat.
1: Senin semangat gitu. Kita nak ngenyek kawan-kawan kita yang kalah tadi bertemu di kantor kan. Tapi kalau kita kalah mundur-mundur gitu.
2: Agak nundur-nundur gitu.
1: Apa cerita kata kawan? Makan di akap nih. Jadilah gitu-gitu. Tapi kalau menang wah jam 4 subuh atau berangkat gitu.
2: Saking
1: gadung busung nih ya dari sana. Tapi aduh nian bro, nian kita sakit hati tuh kalau kalah tuh deh.
2: Aduh nian. Lu aku Portugal nih dah. Dan Rodo balik mana? Ah sedih.
1: Agak leto kan?
2: Lumayan. Nah
1: terasa gitu. Walaupun bukan. Nanti enggak menang nih deh. Gunung gitu sebenarnya. Tapi yang namanya fan tuh ada sana. Wah.
2: Lain euforia itu lain.
1: Betul. Ada. Jadi cuma ngenyek misal kan. Ngenyek Ronaldo aja. Kita fan. Sakit hati gitu deh.
2: Aduh rasa-rasa
1: sakit. Aduh rasa. Kami pernah nonton di dusun. Belago kawan aku tadi. Antara ada yang tak Messi, ada yang tak Ronaldo. Nah. Saling kenyek.
2: Wah itu, amo zaman-zaman Ronaldo dengan Messi, Madrid dengan Barca dulu, wah rajin. Di mana ada nonton bareng tu dong? Rajin itu.
1: Saling belago kecean minimal kan?
2: Minimal mulut.
1: Oh.
2: Sebentaran minimal.
1: Sebentar.
2: Saling kenyek.
1: Ada ni orang tapi jemput baca kenyek tersinggung gitu tu. Jadilah kuda. Lu tadi lah Ronaldo. Jadilah kuda nih Ronaldo tuh. Nih dok menang lah. Aku kicik. Ah jangan. Nah, kita berani. Aku sebenarnya suka deh. Tapi aku tebak dulu nih. Ajiku. Maka aku beli baju dua deh.
2: Apa yang, aja terang?
1: Argentina satu. Portugal satu.
2: Pacaknya
1: yang belum. Pacaknya aja tuh yang mana kok kalah lah. Ini aku simpan kuda ini kan. Pernah ada Ronaldo.
2: Tuh. Lu begini dong, lu lama nih Mesir lawan Argentina nih.
1: Ayam piring.
2: Wih, hampir beribut itu, di Skorami itu, badan nonton bareng itu. Wai, hampir anak petinjuan itu.
1: Karena hampir kalah rombongan Argentina kan?
2: Lampir menit akhir tuh baru nyusul rombongan.
1: Itulah kataku, untung kan wasit kemendik lalu Skorami itu deh. Malah ditunggu rombongan tuh, kan kata cuma agak... Apa gitu, cuma agak bermasalah.
2: Agak bermasalah.
1: Karena kemarin aku nonton di dengan kawan-kawan tuh banyaklah dukung ini, ding, dukung apa sih?
2: Mesir.
1: Mesir. Karena tuh butuh banyak Federal Madrid, yang butuh Portugal.
2: Jadi aku nak jatuh ke Messi tadi.
1: Sebenarnya seru kalau satu balik kalau kemarin sebenarnya. Aku juga ngajungan walaupun akhirnya kemarin ngajung kayak ini sebenarnya kemarin itu.
2: Argentina balik.
1: Sebenarnya maka sesama balik. Tapi menang gue nah kataku dia lah tetap dukung inilah kataku. Jadi apa dak? Memang euforia 2000 apa tuh Piala Dunia.
2: Piala Dunianya lain.
1: Agak lain gitu. Apalagi Indonesia main lah. Adalah si tendukong sebenarnya tapi
2: semoga suatu saat ada.
1: Mudah-mudahan anak-anak gitu kelar dak. Maka anak-anak dongak ado lanang dak?
2: Lado. Laduan
1: aku nih. Lanang kalau?
2: Satu tino satu lanang.
1: Maksudku yang lanang nih kan ajar kelar dongak. Awak main bola lemak lah tuh.
2: Pokoknya kita cemplung gitu loh kalau amo ada bola kita coba kan dulu.
1: Yang di mana udah nih klub tuh dak? Apa di pol, yang bola kaki kan? Apa di sini? Nah, ketikonya sudah, oh ini berarti kau dukung.
2: Dukung orang.
1: Ya, dukung.
2: Jangan dia berambar.
1: Iya, aku kalau jemu tuh. Tapi ada juga anak kita nih yang bedal masih kita jujuk-jujuk kan. Tuh jangan dulu deh. Lah keruan anak kita nih berlari lu bibik, lu ebek.
2: Tapi mas, masih dipaksa.
1: Ayo ya? Nang, ini di Buguno, Reng.
2: Jangan, ya.
1: Paling kalau masuk tim, tukang kecak sandal cuma dulu lah, kalau tuh.
2: Jadi anak gawang.
1: Anak gawang, dia. Tapi kalau anak gitu, hebat, lari, kuat. Iya.
2: Jangan. Laju kan, ya.
1: Laju kan, ya. Berikan
2: sempat. Kamu lah tampak bibit terus, kan.
1: Terus, kan,
2: kita dukung full.
1: Pak, dia jempas main. Ada sapu, kalau kita nomor punggung sekian. Anak Kamal. Woy. Mulai.
2: Aduh, bangga aku, gitu.
1: Gitu. Tua yang ngebak, oh, kata Jemu. Tapi kalau anak kita seandai mainin, dong, yang paling buruk lah di klub itu, maluan gitu, ding.
2: Ya, pasti.
1: Sapa pun nomor tiga, capak lah, bu. Kita singgung gitu, ding.
2: Oh, buruk main masih dimainkan.
1: Masih dimainkan, keluar, kalau gentit. Ya, kita dengar tuh, jangan, deh.
2: Sakit hati.
1: Sakit hati, gitu. Makanya kalau kita mau takut kalau anak kita tidak pacak, jangan diajuk.
2: Jangan dipaksa, kan.
1: Pas sekedar main game biasa, biasa. Jadi, tapi apa, nan? Tak mah bermatian kita dukungnya ni dok. Karena kalau aku tengok di sana, ya dong ah, mau main bal ni tak skill budai. memang tidak bakat kau demo satu. Ada bakat kau dari dulu, baru skill. Jadi kalau ada bakat tu, lalu mak kita ingin jadi skill tu kan tinggal latihan lagi. Lo main catur tu, dari kecil tu laki nak aling.
2: Dia ni senang paca.
1: Ah, ketika kita ajarkan, udah tu dia tu mulai taktik sendiri. Nah, jadi kalau dang meni hobi juga ding. Kalau masalah
2: catur.
1: Nah,
2: sama jadi, orang. Aku masih hobi.
1: Maksudku tu kalau pacak tu ni doh. Tapi ada anak tu kini anak-anak lajengku dedidin ikit kan. Lah, hampir kalah gitu walaupun sekecil. Waduh, bakat
2: belum. Pacak juga
1: belum. Nah, itu maksudku yang itu dah. Tuh ada sana.
2: Kalau dang David lu mana dia dang? Anak dang sendiri. Lah, ada anak dang ni kan.
1: Aduh. Tapi betino.
2: Betino orang.
1: Ailo pacak kata kemen bel kak. Ni dia masuk betina kurang juga aku syukur dengan kaki
2: kan. Jangan.
1: Jangan betina tu. Ni dia lemak gitu. Kalau aku tapi. Tapi kalau pemain
2: walaupun, lain. Walaupun kini lado sepak bola Tino ni.
1: Kalau aku kurang syukur kalau
2: kurang saya.
1: Kurang karena Tino tu. Ayah pun tak serbu salah. Kalau tu sibuk gitu nak ngantapnya situ. Karena melanang pergilah surang situ. Berarti gitu.
2: Lemak belum begitu melepas kan.
1: Iya, pergilah situ. Nak temalah semalam lah. Tuh aku dengan kawan kendak ke keluarga makmu. Orang-orang ini. Orang-orang gitu kan. Minta mohon maaf kan. Apalagi yang Tino ni. Yang Batak ialah langgalo spesial. Kan kita agak kurang lemak juga. Ding.
2: Tapi kalau lain penjaga.
1: Lain penjagaannya kalau saya. Tapi ada. Bukan pula aku nyalahkan. Yang Tino-Tino ini gila. Mungkin penjaga.
2: Masing-masing. Aku, cara didik masing-masing.
1: Kalau. Nah ini ada juga nih, anime ball. Bang, apa pakai jersey yang tidak ada bintangnya tu? Ayah. Entah, tanyalah dengan dongeng apa dong?
2: Ini sebenarnya karena kecintaan dengan timnya ini.
1: Ah.
2: Bukan pula karena apa kan.
1: Hmm.
2: Dan pula sebenarnya cuma ini lah jersey aku ni dah.
1: Kami tu jujur aja.
2: Karena yang lain lah buruk-buruk kan. Maluan di Batak
1: sini. Kalau ada rumah do sini kita pakai. Nah, baju ni lanjut lagi. Ada pula di ngapu. Kamal pakai baju Portugal kan udah pulang mal.
2: Namanya tim kecintaan ini lain. Puk kalah, puk menang, kita harus tetap.
1: Nah itu.
2: Jangan tak lemaknya baik.
1: Jangan pas menang baik kita pakai.
2: Ini pula adik sana nih ngenyi aku pula.
1: Jadi adik sana dengan Kamal artinya dia memang cinta nih dengan Portugal tuh. Kalah dia kalah masih dipakai juga. Aku ni ada sana dalam ini tapi ni dia berani aku buka kan yo.
2: Apa lah balik pula.
1: Alah. Kalau yang mana dia buka kan banyak 3 lapis ini. Yang mana aku buka kelas salah kini apa lo di sana. Yang pasti sana kami segalanya apa yang didukung mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan.
1: Menang. Amun dia menang. Oh, jangan pula kita bekerja hati. Masih ada dukung boleh berganti.
2: Kalau aku kalah tim aku dah, aku dukung tim lain. Aku tim salah satu yang aku ndak senang ni, aku pacak kalah.
1: Kalah. Kini kalau sini kalau lah kan Portugal lah balik dong. Berganti ke siapa kalau dongak lah tu?
2: Kalau aku kini ke Perancis.
1: Perancis dong. Nah, yang salah lain tu mungkin kandid. Portugal lain tu dukung ke mana dah? Perancis.
2: Karena ada Mbappe ini salah satu fans berat Ronaldo pula tu.
1: Oh, itu.
2: Jadi kecil dia ni. Kalau ingin nak dipoto-poto sosial media ini banyak ini dia dengan fans nampak ini.
1: Dengan Ronaldo tadi. Tuh. Jadi pindahlah kita. Adalah jalur cerita tu tadi kamu cerita tadi.
2: Jalur cerita masih berkaitan ini.
1: Oke. Okay. Jadi di sana atau mana di sana yang lain. Kalau Donga Kamal ini katanya balik ke Prancis.
2: Kalau Dang sendiri balik ke mana dia Dang? Kalau Dang Argentina, masih Argentina tadi ya? Karena masih bertahan ya?
1: Aku masih balik ke Argentina tadi.
2: Ya.
1: Sebenarnya aku ini tuh kenal dengan Juan Messi itu. Agak kurang suku aku deh. Tapi, ngapu aku tidak dukung Argentina tahun ini?
2: Ngapu itu?
1: Ngapu lah katu. Karena aku nengok mainan kawan-kawan itu dulu, apa dah? Lelincah tuh nah, deh.
2: Kompaknya.
1: Kompak tuh nah, yang aku riang tuh. Alang kepadu rumah ini nih katuku. Walaupun Messi itu kan memang ngelap adeknya, tapi yang lain tuh ngelapu meratu.
2: Ngikut padek.
1: Nah itu nah deh. Ayo betul, itu enggak kalau aku ingat. Bukan berarti aku yang fan dengan, kalau diantara Messi dengan Ronaldo, ya Juan Ronaldo aku suka. Dari kecil juga, ding. Setiap merek-merek ini baju-baju Ronaldo.
2: Baju-baju.
1: Tapi kita tahun ini tuh, aku tebak, acaknya ini tuh kemenang.
2: Wah, nampaknya kurang.
1: Kurang, dari awal main tuh kina aja. Adalah aku kebalik ke Argentina aja lah. Nah, kalau sana-sana kami segala ucap mana nih? Ini banyak yang bergabung nih. Tidak kita terasa. Lah terasa lah selesai kita nih tengah.
2: Iya orang.
1: Sana-sana.
2: Tidak terasa lah tidak selesai gitu nih.
1: Lah selesai.
2: 30 menit.
1: Itulah sana-sana obrolan kami dengan Tongga Kamal, obrolan humor tematik Piala Dunia 2006. Tema tadi tim jago menang, Senin kerjo senang. Nah, jadi di sana kami minta maaf dengan Tongga Kamal kalau-kalau ada kicauan kami salah. Terutama untuk fan-fannya, bukan tekennya. Bukan, pokoknya tema di sana kami dukung kalau silakan
2: ini
1: dukung.
2: Ini gitu hiburan, Mbak.
1: Hiburan aja. Di RRI Perempat Bungkulu setiap hari Sabtu jam?
2: Jam 15 sampai 15.30.
1: Setengah jam. Jadi sana-sana kami sekali lagi. Terutama untuk pengamat-pengamat yang ahli ini.
2: Yang benar-benar ahli.
1: Minta maaf itu kalau ada yang salah, salah kece. Kami minta maaf dengan Rungga Kamal yang pasti kami ini untuk menghibur aja. Mengiuviriakan namanya Piala Dunia 2006. Saya akhirnya di sana ndak pamit kami saya Dang Arpan.
2: Saya Dongga Kamal.
1: Kami
2: undur diri dulu di sana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.

91.7 FM Radio Perempat Bengkulu. Adik sana selamat petang. Karena di Berenda petang kali itu adik sana bekal di kau ni ke saya dong Kak Kamal sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat lah di sana yo. Dan juga sebentar lagi bakal azan dan kita bakal beralih selanjutnya ke lagu-lagu yang bernuansa Islami. Tetap bersama kami di sana di Radio Perempat Bengkulu 91.7 FM, suara budaya Bengkulu.

0: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25 sampai dengan 28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah

Di sana kelas 2B mana melaksanakan tindak lanjut perjanjian kerjasama dengan melakukan koordinasi ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, kantor urusan agama Pasar Mana, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan itu dipimpin oleh PLH Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Mana, Yoki Ismanto, didampingi staf pelayanan tahanan Wahyu Tusan Irwanda. Titik koordinasi pertama dilaksanakan

0: dimakamkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Heriansyah. Pembahasan difokuskan pada program pembinaan kerohanian bagi warga binaan rutan kelas 2B Mana. Selanjutnya, koordinasi dilanjutkan ke kantor urusan agama Pasar Mana. Dalam pertemuan dengan Kepala KUA Pasar Mana, Etrisno, dibahas mengenai teknis pencatatan dan pelayanan nikah bagi warga binaan. Koordinasi terakhir dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Kepala Dinas Kastilon. Pembahasan diarahkan pada pemenuhan administrasi kependudukan bagi warga binaan. Kepala Rutan 2B Mana, Hannibal, mengatakan tujuan dari kegiatan Niko adalah menindaklanjuti perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan juga untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program pembinaan kerohanian, pelayanan nikah dan administrasi kependudukan bagi warga binaan. Serta juga di sana memperkuat sinergitas antara Rutan Kelas 2B Mana dengan Kemenag Bengkulu Selatan, KUA Pasar Mana dan Dinas Dukcapil. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

91.7 FM Radio Promot Bengkulu. Di sana apa kabar di petang hari ko, di petang hari yang cukup panas di sana ya, di mana saya di perjalanan kerja jam 3 tadi berasun yang terik panas ya di sana. Dan bagi di sana yang sedang di jalan mungkin yo yang pakai motor ataupun pakai mobil berhati-hati. Ari panik yo kan biasanya emosi cepek juga naik di sana. Pokoknya semoga terkendali segala urusannya di sana maupun di perjalanan sampai dengan selamat di tujuan. Di petang hari ko sampai pukul 5 di sana kita ada di acara Melabe Dangdut, yang mana di sana bisa request-request ko lagu dangdut di petang hari ko, dan juga bisa kirim salam-salamnya. Jangan sampai terlewat di sana karena di petang hari ko cuma buka requestan sampai jam 5, dan kali ko lah masuk request dari Donga kita yang ada di Tanah Patak, ada Donga Riko. Apa kabar ko Donga Riko? Walaupun cuaca panas, semoga tetap sehat selalu Donga yo. Kecek Donga Riko ko. Riko Tanah Patak hadir di joget kita request lagu dangdut Tapsel dari Maya KDI. Judulnya Ulang Bayan Mayam-Mayam. Dan ada juga salam-salamnya untuk Inga Seza di Ilir Talo, Ayah Puput, Uda Edi, Andi Dipkan Baru, Cik Nga Laura, dan Hamza Yusuf di Jambi, dan juga untuk adik sana segalanya. Terima kasih Donga Riko yang sudah request. Mungkin satu lagu lagi setelah Iko Donga. Setelah itu bakal kita putarkan requestan lagu Donga Riko yo. Sambil nunggu juga di sana yang lain kalau lagi nak request. Tetap bersama kami di RRI Propek Bengkulu 91.7 FM.

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat petang si ganteng.
0: Selamat petang, ayah puput.
1: Weh, tadi kudu oke, harapan-harapan aku dengar.
0: Iya, benar ya itu ayah puput. Karena tiap hari Sabtu petang kok ayah puput, setengah jam kita ada ngobrol-ngobrol tentang Piala Dunia. Selama Piala Dunia, iyo, kan?
1: Mantap itu ya.
0: Apa kabar ayah puput?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga ya puput. Kabarnya sehat. Kerjaannya semoga selalu lancar juga ya puput ya. Amin. Apa cerita kau ya puput? Petang hari kau lagi tak request lagu apa?
1: Masih bisa request lagu.
0: Masih bisa untuk ya puput. Aduh kita adukan pokoknya.
1: Jatuh bangun
0: Wah ketiduran ini nampaknya.
1: Kalau jatuh pasti bangun.
0: Oh kalau jatuh pasti bangun.
1: Yo jadi aku request jatuh bangun Bang Kamal.
0: Ada salam-salam juga dah ya puput.
1: Salam-salamnya pertama sekali buat depan Bang Kamal supporter sana, semoga terkabul selalu.
0: Amin.
1: Amin rabbal alamin ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Arfa Rahman yo, si cantik yo, dua-dua yo. Buat Bang Bacas si ganteng yo. Buat Uda Edi yo. Buat Dong ADM yo.
0: Dong ADM.
1: Buat Belar Rimbo yo. Buat semuanya Bang Kamal yo.
0: Oke. Okay.
1: Berdua semoga terkabar dapat salam dari
0: ayah puput. Iko jatuh bangun tadi dari siapa? Dari Maggie Z ko?
1: Pokoknya dari siapa aja si ganteng ayah puput mau dengar itu ay.
0: Oke siap.
1: Mau si ganteng karena ayah tuh langsung gak terkabar selalu. Selamat tugas ya.
0: Siap ayah puput.
1: Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih ayah puput. Ayah puput kan di sana selalu membawa apa yo, aura-aura positif kok untuk membangunkan semangat kita. Ayah puput tadi jatuh bangun dari Maggie Z yo. Dan juga selain itu di sana ikulah masuk juga requestan melalui WA kok dari Inga Seza yang ada di Ilir Talo. Apa kabar Inga Seza? Semoga sehat selalu juga ya. Dan lancar terus rezeki dan segala urusannya. Assalamualaikum Bang. Gecek dong Inga Seza. Waalaikumsalam. Dari Seza di Ilir Talo. Nak request lagu Cinta dan Air Mata versi Tasya Rosmala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ikut sambil nganingkan perompek juga kok di sana. Kita tanya kabar, alhamdulillah sehat Bang keceknya. Abang apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu dong Inga. Pokoknya dong Inga di sana segala yang dengarkan semoga selalu terkabar dan sehat selalu ya. Oke. Setelah satu lagu itu habis kita bakal dengarkan dulu dak. Karena tiga ku masuk requestan, kita putarkan lo requestan dari Dong Ariko kok tadi. Dong Ariko request lagu Ulang Bayan Mayam-Mayam dari Maya KDI. Langsung aja kita dengarkan bersama.

Oke, di sana itu di satu lagu requestan dari Donga Riko, lagu dangdut penulis selatan dari Maika DI, Ulang Bayan Mayam-Mayam. Dan kita bakal beralih di sana ke requestan selanjutnya. Ada requestan dari Ayah Puput. Ya, request lagu Jatuh Bangun dari Maggie Z. Katanya Karno baru terbangun di sana. Habis jatuh terus bangun. Langsung aja kita dengarkan bersama.

Oke, di sana baru aja kita dengarkan Jatuh Bangun. Siapakah di sana yang barusan jatuh bangun juga kok. Kalau di sana misalnya petang-petang hari kok, apakah iyo jatuh bangun? Dan kita bakal beralih di sana dari jatuh bangun yang cukup melo di sana ya, cukup sedih. Kita bakal beralih lagi ke lagu selanjutnya, requestan dari Inga Seza di Ilertalo. Itu nuansa-nuansanya cukup sedih juga sih, dari judulnya Cinta dan Air Mata. Langsung aja kita dengarkan bersama.

Oke, di sana itu tadi sudah kita putarkan tiga requestan dari Donga Riko, Ayo Puput dan juga Inga Seza. Dan bagi di sana yang lagi nak request, requestan masih kita buka sampai jam 5, di sana masih ada sekitar 19 menit lagi. Untuk menemani petang hari Iko di sana masih di sesi Melah Bedangdut. Saya putarkan satu lagu dari Arya Satria featuring Happy Asmara, Kangen. Aku kangen.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Di sana berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, 42 ton sampah masuk ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA setiap harinya. Jumlah tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, pasar, pusat aktivitas ekonomi hingga fasilitas umum. Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLKH Kabupaten Bengkulu Selatan, Tiara, menjelaskan tingginya volume sampah tidak terlepas dari masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi produksi. Selain itu juga kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik juga belum menjadi budaya di sebagian besar rumah tangga. Akibatnya hampir seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat langsung diangkut ke TPA tanpa melalui proses pengurangan maupun pemanfaatan kembali. Kondisi itu membuat kapasitas pengelolaan sampah di TPA terus bertambah dari hari ke hari. Dan juga menurutnya apabila masyarakat mulai membiasakan diri memilah sampah saat masih di rumah, beban yang harus ditangani di TPA dapat berkurang secara signifikan. Sampah organik misalnya masih dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam dapat didaur ulang sehingga tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Perompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.5 FM Radio Bromo, Bengkulu. Di sana masih dalam euforia Piala Dunia 2026 kali Iko, di mana malam kelak bakal ada pertandingan antara Norwegia melawan Inggris, di mana Norwegia pada babak 8 besar Piala Dunia Iko bakal bertemu Inggris, dan laga itu dijadwalkan pada dini hari jam 4.00 waktu Indonesia Barat hari Minggu 12 Juli di sana. Babak 8 besar Iko bagi timnas Norwegia merupakan sejarah baru di Piala Dunia sepanjang sejarah. Laga kontra Inggris juga menjadi penentu langkah Norwegia menuju semifinal, dan keberhasilan Norwegia melaju ke 8 besar menjadi salah satu kejutan terbesar di turnamen tahun Iko. Setelah ini sebagai runner-up grup 1 di bawah Prancis, tim berjuluk Loven meraih 2 kemenangan bersejarah pada fase gugur untuk mengamankan tiket ke perempat final, di mana Erling Haaland kembali menjadi sosok sentral di balik keberhasilan Norwegia di sana. Dan Norwegia siap menciptakan sejarah baru dengan lolos ke semifinal kalau dia bakal berhasil unggul lawan Inggris kelak malam. Tetap bersama kami di RRI Bengkulu 91.7 FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: FM.
1: Ada sana Jembatan Tergantung yang berada di Desa Air Kering Duo, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, menjadi akses vital bagi masyarakat untuk mengangkut hasil perkebunan yang berada di seberang sungai Padang Guci. Tidak cuma digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir saja, namun jembatan tersebut juga menjadi akses bagi masyarakat di Kecamatan Tangga seperti Padang Guci, Padang Guci Hulu dan Kaur Utara yang juga memiliki lahan perkebunan di seberang sungai Padang Guci. Maka dari itu warga setempat selalu kompak untuk melakukan peremajaan pada jembatan. Meskipun hal tersebut dilakukan secara swadaya, hal itu dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan jembatan tersebut untuk menyambung perekonomian dengan hasil perkebunan yang dimilikinya. Dan juga namun pada gotong royong kali itu masyarakat mengganti papan lintasan jembatan dengan plat baja. Hal itu karena menggunakan plat baja dinilai lebih awet dan tahan lama. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Tetap bersama kami di sana di RRI Prompek Bukul 91,7 FM. Dan sebentar lagi azan maghrib bakal berkumandang. Jadi kita bakal beralih ke lagu-lagu yang bernuansa Islami.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 100.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana Wisata Subban Air Panas di Kabupaten Rejang Lebong masih menjadi destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan masa libur sekolah. Setiap hari kawasan wisata Eko dipadati pengunjung dengan lonjakan jumlah wisatawan terjadi pada setiap akhir pekan. Pengunjung datang tidak hanya dari Kabupaten Rejang Lebong aja, tapi juga dari berbagai daerah lainnya di Provinsi Bengkulu hingga luar daerah. Mereka memanfaatkan momen liburan untuk menikmati sensasi berendam di kolam air panas alami dengan suasana pegunungan yang sejuk. Salah seorang pengunjung, Cantika, warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, mengaku sengaja datang ke Subban pada 10 Juli kemarin bersama keluarganya karena Subban air panas itu memang salah satu destinasi yang selalu tidak pernah dilewatkan untuk dikunjungi. Informasi selanjutnya, di sana perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga atau BKKBN Provinsi Bengkulu menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari jalan sehat, flash mob genre, sosialisasi peran ayah dalam pendampingan kesehatan reproduksi remaja, donor darah, pemeriksaan kesehatan, hingga bazar dan gelar dagang UPPKA. Ketua Penyelenggara Harganas ke-33 Provinsi Bengkulu, Mardotilah Laili Ramasita, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya kehadiran seorang ayah dalam keluarga. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM, suara budaya Bengkulu. Di sana tidak terasa kebersamaan kita di berada petang kali iko segera berakhir di sana karena hari kelam menunjukkan pukul 19.56 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di siaran selanjutnya di sana bakal dikawani kayak penyiar-penyiar lainnya yo, dan jam 8 malam iko ada live di YouTube RRI Net Bengkulu Senandung Bumi Merah Putih. Hostnya dibawakan oleh Inga Miranti. Dan bagi adik sana segalo, tetap bersama kami, pantau terus RRI Pompek Bengkulu. Dan saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar adik sana segalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tengah.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Ada 14.495 warga Kota Bengkulu terima bantuan PKH triwulan kedua. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan atau PKH terus berjalan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada triwulan kedua tahun 2026, sebanyak 14.495 warga Kota Bengkulu yang tergabung dalam keluarga penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu mengatakan penyaluran bantuan berjalan lancar berkat koordinasi yang baik antara petugas lapangan dan para pendamping PKH. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberi perlindungan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Untuk berita selanjutnya dan selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id atau bisa download di RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak segalonyo, balik ke saya Inga Miranti yang bakal ngawani adik sanak segalonyo di malam minggu iko. Nah malam iko pastinya cak malam-malam minggu biasonyo saya udah sendiri. Saya dikawani ke narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelum kita kenalan, kayak ngobrol-ngobrol kayak narasumber kita malam iko, untuk adik sanak segalonyo yang mungkin gak gabungan kayak kami, bisa gabungan kayak kami melalui layanan telepon di 7321994. Sekali lagi di 7321994. Atau untuk adik sanak segalonyo yang gak gabungan kayak kami, nanyo-nanyo mungkin, atau yang gak curhat-curhat, cerita-cerita seputar tema kita malam iko kayak narasumber kita, itu bisa juga menghubungi kami melalui layanan WhatsApp di 0811-7816-544. Sekali lagi di 0811-7816-544. Atau bisa juga langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum itu, adik sanak segalonyo, kita udah kedatangan narasumber kita. Ini ada donga kita, ada donga Apri Sekandar. Boleh donga disapa dulu adik sanaknya donga?
1: Halo semuanya.
0: Masya Allah, itu suara narasumber kita, adik sanak segalonyo, ada donga Apri. Dan sesuai dengan tema kita malam iko, ada donga. Karena donga ini dengar-dengar dulu ya. Dengar-dengar mantan santri atau masih santri nih?
1: Masih santri.
0: Masih santri. Nah, tema gitu malam iko ada sanak segalanya itu tentang diari kaum sarungan. Nah, kalau dari donga sendiri nih, kita kenalan dulu dah sih, kasih orang tuh tak kenal maka tak sayang. Kira-kira selain Apri Sukandar apa aja donga yang bisa kami kenal dari donga nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Perkenalkan, nama saya Apri Sukandar, tadi sudah disebutkan. Selain apa namanya, saya Apri Sukandar, kesehariannya mungkin di pondok pesantren, di pesantren Pancasila. Kemudian kesehariannya juga di sana, dan juga kadang-kadang sibuk di organisasi juga.
0: Masya Allah. Aslinya orang mana dong kalau boleh tahu?
1: Aslinya orang Bengkulu Utara, di Kertapati, Air Besi, Bengkulu Utara.
0: Oke, orang Bengkulu Utara, Rejang ya,
1: Rejang
0: dong,
1: gitu.
0: Tunjang. Oke, oke. Statusnya dong ah?
1: Status masih bujang. Belum menikah.
0: Oke, oke, oke. Oke. Kalau boleh tahu kira-kira jadi santri lah berapa tahun dong ah?
1: Kalau jadi santri kurang lebih sekarang masuk ke Bengkulu, kota Bengkulu itu masuk pesantren Pancasila dari 2011.
0: Wow. Nah. Sekarang udah 2026 ada sana.
1: Kurang lebih 16 tahun.
0: Masya Allah, ya. Kredit rumah itulah lunas tuh. Oke nih, donga kira-kira kan tema itu tentang diari kaum sarungan nih kan. Nah kalau menurut donga sendiri, kalau seandainya donga dengar kato atau istilah diari kaum sarungan itu, apa yang terlintas di benak donga?
1: Menurut saya sendiri, diari kaum sarungan itu adalah, kaum sarungan itu panggilan ataupun sebutan untuk orang-orang santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren. Kalau diari itu kan catatan ataupun bagaimana kehidupan, bagaimana ya perjalanan hidup seorang santri tersebut di dalam lembaga pendidikan itu.
0: Oke. Nah kalau menurut donga sendiri, ngapa sih identitas sebagai kaum sarungan tuh harus tetap dijago?
1: Ya biar ya ciri khas santri itu ya sarung, jadi pembeda antara yang memang orang yang menempuh pendidikan di pesantren dengan yang belum ataupun tidak di pesantren. Jadi kesehariannya memang dalam sekolah, mungkin dalam belajar itu dengan sarung, kopiah, baju koko, kesehariannya. Bahkan kadang main bola ataupun ya kemana-mana ya dengan sarungan. Oh, di asrama ataupun di pesantren tersebut.
0: Harus standby sarung berarti dong ayo.
1: Iya.
0: Asik gak dong, atau pernah tidak sih waktu awal-awal pertama pakai sarung tuh ngerasa susah nian atau cak mano?
1: Awal masuk pesantren ya kena basicnya dari SD di dusun. orang dusun. Kita orang dusun. Jadi ya ketika pakai sarung ya susah karena tidak terbiasa sama ini kan. Jadi pernah melorot, pernah tidak kencang sarung. Akhirnya ya ketika di pesantren diajari bagaimana memasang sarung, bagaimana memakai sarung yang kuat tanpa dengan ikat pinggang dulu diajari sama ustaznya dulu. Sampai kini sudah alhamdulillah sudah terbiasa kan.
0: Oke, tidak diikat lagi ya.
1: Tidak diikat lagi. Kalau dulu pakai tali rafia pernah ataupun pernah dengan ikat pinggang biar tidak melorot.
0: Berapa bulan nih kira-kira waktunya dong untuk bisa pakai sarung tuh, pakem lah pakai sarung tuh?
1: Kurang lebih sebulan lah.
0: Oh, sebulan ya. Setiap hari itu pakai sarung terus. Sarung, oh, iya sih ya. Luar biasa. Aduh, cerita lucu enggak sih dong ketika pakai sarung itu, tentang sarung itu?
1: Ya, ketika pakai sarung lucunya ada. Ketika menjadi santri itu, dulu menjadi pengurus kan, pernah jadi pengurus. Okay. Nah, ketika jadi pengurus, malam itu malam Jumat. Malam Jumat itu kan muhadharah kalau di pesantren. Okay. Belajar public speaking. Nah, kami sebagai pengurus itu malam itu patroli lah ataupun keliling nyari santri. Minjam motor ustaz dulu keliling. Teringat dengan kawan dulu. Keliling di arah Tanah Patah inilah. Tanah Patah kan dulu ada namanya tempat biliar. Nah, okay. Ada remok dulu. Keliling-keliling nyari ke warnet enggak ada, nyari ke PS enggak ada, nyari kita pakai liar, karena ya santri kadang ya kadang kan agak liar juga, butuh refreshing kadang. Nah, kami dengan kawan ini masuk dengan pakai sarung baju koko kopiah masuk ke
0: tempat biliar.
1: Tersebut ketika masuk dalam itu orang biliar itu apa cowok cewek itu berhenti main biliar nengok kami heran. Nah, kenapa orang ini masuk katanya.
0: Orang-orang langsung nge-pris, yo ini ngapa orang Chinese di sini
1: pakai sarung itu tadi, berhenti orang. Heran orang ketika kami masuk situ kan.
0: Karena tidak ada orang yang bakal kesana pakai sarung. Oke, iya. Oke. Nah, kalau menurut Donga sendiri, kira-kira nilai apa sih yang paling apa ya, paling berkesan lah, yang masih Donga pegang sampai sekarang dari kehidupan yang ada di pesantren?
1: Nilai-nilai yang saya pegang, yang ataupun yang saya dapat dari pesantren, yang pertama tentang adab ataupun akhlak. Bagaimana berbicara dengan yang lebih kecil dari kita, dengan sesama kita, dengan lebih tua, itu tentunya kan beda bahasanya. Jangan sama, ya sama, jangan sama. Misalnya saya dapatkan di pesantren ya harus tutur katanya harus memang dibedakan. Misal sama dengan misalnya bahasa Rejang, misalnya saya Rejang kan. Ketika kita bicara dengan yang lebih tua, tidak boleh kita manggil dengan pakai ko. Bisa kena tampar gitu, itu kurang ajar, tapi dengan bahasa kumuh gitu, lebih tua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama apa tadi, akhlak. Yang kedua tentang disiplin. Nah, bagaimana manajemen waktu. Kalau dulu sebelum masuk pesantren mungkin ya, saya anak bungsu kan. Anak bungsu kalau kita nak makan disiapkan keluarga, di ibu kan. Kemudian dicucikan pakaian. Ketika masuk pesantren berbeda, sangat jauh. Nggak makan, harus ngambil dewek, ngantri. Nggak pakaian, cuci sendiri. Nggak ada gitu pakai laundry-laundry. Akhirnya ya itu tadi. Disiplin, kemudian akhlak, kemudian kita diajarkan mandiri. Nah, sehingga dimanapun kehidupan, dimanapun kita berada, kita siap dengan kehidupan ataupun lingkungan, ataupun ya sosial yang ada di sekeliling kita. Kita tidak kaget lagi karena itu tadi. Karena di dalam santren, berbagai karakter, berbagai watak, berbagai suku kita temui. Jadi ya bisa kita bersosialisasi ataupun bermasyarakat dengan orang-orang tersebut.
0: Oke, ini. Dan itu tuh satu kamar itu biasanya berapa orang tuh dong?
1: Satu kamar itu kami sampai, kalau dulu ya, kalau zaman saya dulu sampai 30.
0: Wow.
1: 30 orang.
0: Sampai 30 orang 30 itu. Orang. Dan itu harus saling memahami kalau enggak sih.
1: Saling memahami. Banyak karakter. Ada orang yang rajin, ada yang orang malas, ada orang pelit, ada orang yang royal. Ketemu kalau.
0: Nah, kalau dari menurut Donga sendiri nih, sebenarnya apa sih? Kayak kaum sarungan itu menurut Donga itu cuman tentang cara berpakaian aja, atau lebih ke ada hal lain enggak sih yang menggaris bawahi tentang sarung tuh, atau cuman yaudah sih itu cuman sekedar pakaian bae?
1: kaum sarungan itu bukan hanya dengan apa dengan formalnya sarung, tetapi bagaimana identitas, bagaimana corak kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Nah, saya pernah teringat dulu dari ustaz saya dulu, katanya ketika kita tidak melakukan maksiat, melakukan dosa, harus kalau kita pakai sarung ataupun kopiah, malu dengan kopiah dengan sarung. Karena tidak mungkin orang sarung dengan kopiah itu maksiat, katanya. Itu sebagai apa? Pengingat kita sebagai sejauh manapun apa kita, karena tidak ada namanya matan santri. Sekali kita nyantri, ya tetap samanya kita santri gitu. Nah, kita misalnya tamat tidak lagi di pesantren, oke lah mungkin pendidikannya 3 tahun, 6 tahun, tetapi bagaimana identitas, bagaimana nilai, bagaimana ya karakter kita sebagai santri yang kita dapatkan di lembaga pendidikan itu terus tertanam sampai kita ya tua ataupun sampai kita meninggal, itu tetap tertanam di dalam diri kita itu.
0: Oke. Tapi kalau dari Donga sendiri, ada gak sih apa yo misalnya atau catatan hidup atau hal yang jadi titik balik Donga lah dalam perjalanan dari awal nyantri sampai sekarang ini?
1: Catatan hidupnya ya kurang lebih bagaimana dengan nyantri, bagaimana dengan sarungan ini, ya kita harus memang bermanfaat, bermasyarakat dengan orang, bagaimana kita memberikan ya kemaslahatan bagi apa masyarakat ketika kita balik dusun, ketika kita apa namanya balik dusun orang meminta kita untuk misalnya untuk mimpin yasin, tahlil, khutbah dan sebagainya, itu kita harus siap sebagai santri, karena orang tidak tahu menau ketika kita di santren, orang paham bahwa kita paham agama aja, tenang. Orang tidak tahu menau kita misalnya di apa lembaga pendidikan misalnya tidak belajar ataupun tidak ngaji, tahu orang si anu masuk santren ya harus bisa ngaji,
0: harus bisa ngimam,
1: bisa ngimam ya paham agama gitu, nah serba bisa seharusnya itu sebagai yang saya pegang harus garis bawahi sebagai apa ya santri, sebagai ya kaum sarungan tadi itu.
0: Oke nih, karena kalau kita bahas tentang kaum sarungan nih Donga, kira-kira kalau menurut Donga cak mano sih di era sekarang ini yang kece orang udah banyak hal-hal baru lah yo, kita udah di era digital ini yo Donga yo, cak mano kaum sarungan tuh tetap relevan atau mampu berkontribusi lah di era digital ini tanpa kehilangan jati dirinya, tanpa ngubah jati dirinya?
1: Melihat apa yang peradaban ataupun generasi sekarang kan ya banyak ya, ketika dia keluar dari santren berubah pakaian, ketika berubah kehidupannya ya caranya kita memang harus istiqomah, harus konsisten, walaupun misalnya kita tidak di santren lagi tetapi harus memang menjunjung tinggi, walaupun misalnya kita tidak memang harus bersarung tiap hari tapi minimal akhlak, minimal ya perilaku kita, tabiat kita memang harus tetap junjung tinggi bagaimana apa akhlak yang baik itu. Nah, jangan sampai ya kehadiran kita memberikan orang tidak senang, orang weh si anu lagi, orang tidak suka akhirnya ya itu tadi orang terganggu, walaupun misalnya kita tidak lagi di pesantren ya tetap menjaga, menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang kita dapatkan di pesantren itu kan.
0: Oke, kalau kita bahas tentang istiqomah nih Donga, menurut Donga sendiri cak mana sih apa yo namanya tuh tantangan lah yo, tantangan terbesar yang dihadapi generasi-generasi muda sekarang yang ndak istiqomah dengan nilai-nilai agama, karena kan sekarang tuh banyak kan hal-hal yang bisa menggoyangkan iman ya, lah bahasanya tuh Donga. Cuman sih apa sih tantangan terbesar untuk istiqomah untuk anak muda tuh Donga kira-kira?
1: Tantangan terbesarnya sebagai kita santri lah, ketika kita keluar ya lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap watak karakter kita. Kalau kata orang itu kan ada pepatah, kalau kita berkawan dengan orang jualan parfum ya kita percik harumnya juga. Nah, ketika kita tidak bisa istiqomah ataupun mawas diri kita, jaga diri kita dari lingkungan, dia ada dua faktor. Kita bisa mengubah mereka menjadi baik atau yang lingkungan tersebut yang mengubah kita yang menjadi kurang baik. Nah, tergantung kita tadi, tidak tetap istiqomahnya. Memang berat, istiqomah itu berat dia. Bagaimana ya perilaku kita selama ini harus memang konsisten, memang harus kita apa namanya, jangan sampai tergoyahkan dengan lingkungan ataupun dengan pergaulan di luar kan. Kita tahu mungkin pergaulan di luar ya sangat bebas gitu. Nah, kalau sekarang zaman sekarang, apalagi zaman sekarang kan, antara ya cowok cewek dan sebagainya.
0: Tapi kalau kita bahas tentang lingkungan nih, Donga, kan sekarang tuh memang udah aktif nih kan di media-media sosial lah bahasanya, kan udah banyak konten kreator, kan ada juga apa ya bahasanya tuh influencer yo yang bahas tentang dakwa-dakwa, entah dakwa apapun itu yo, atau tentang cinta dan lain sebagainya, kan banyak sekarang bahas tentang ta'aruf-ta'arufan lah yo, influencer sama konten kreator nih. Kalau dari Donga sendiri, Cak Manu sih sebenarnya cara dakwa yang memang benar-benar efektif lah untuk biar kena ini kan kayak Gen Z itu.
1: Strateginya ataupun ya caranya untuk kita berdakwah dengan Gen Z ataupun para pemuda sekarang kan, tentunya harus kita yang pertama berdakwahnya dengan santun, kemudian dengan cara bahasanya dengan yang memang zaman Gen Z sekarang. Jangan sampai kita berdakwah dengan bahasa orang dulu kan, dia udah paham dia. Kita bahasa dengan misalnya orang, dengan apa namanya, pemuda-pemudi sekarang, bujang gadis sekarang ya, dengan bahasa orang gaul-gaul sekarang, tidak apa-apa kita makai, biar mereka merasa ya tidak ada skat ketika kita berdakwah ataupun kita mengajak kebaikan tersebut. Kalau kita misalnya dengan dalil terus, misalnya dengan apa, dengan hadis Al-Quran, mereka ya merasa nanti mungkin ya merasa jauh. Tapi kalau kita pakai bahasa kita dengan cara kita mungkin santun, kita ngajaknya mungkin kita mendekati pendekatannya lebih bagus, mereka ya mau menerima itu kan. Jangan sampai ya kita ceramah terus ya mereka bosan. Ya kita lihat sekarang ya, zaman sekarang kan bisa dihitung bujang gadis kita ataupun pemuda-pemudi kita yang meramikan masjid kan. Karena itu tadi mungkin ya, mungkin pendekatannya, mungkin zamannya, mungkin caranya kurang efektif ataupun kurang mengenai mereka, sehingga mereka ya apa ya, kurang
0: boring,
1: bosan gitu nah.
0: Karena itu aja
1: nonton kan menurut mereka.
0: Oke nih, kira-kira Donga nih, kalau dari Donga sendiri apa ya bahasanya tuh, kan kita tuh udah di zaman digital lah sekarang ya, udah modern lah bahasanya, kan banyak anak muda ini yang FOMO lah, bukan cuma tentang kebaikan, kadang-kadang FOMO juga tentang keburukan ya. Adalah hal-hal yang mungkin entah itu terlalu boros dan lain-lainnya kan, yang memang sebenarnya tidak harus ditiru, tidak harus dicontoh, tapi karena itu tuh yang menyampaikan atau yang nyotengok itu dari apa ya namanya HP, itu kan banyak akhirnya kita keikutan lah, FOMO lah bahasanya tadi kan Donga. Ayo, Cak Manis tanggapan Donga tentang hal itu. Mungkin lah misalnya dari kebiasaan berpakaian nih, biasanya kan kalau anak santri atau anak-anak apa santri ya, santri itu kan pakaiannya mungkin tertutup, atau Cak tadi Donga sampaikan pakai sarung dan lain-lain. Nah, setelah keluar dari pondok nih, memutuskan untuk mengikuti gaya pakaian yang tidak di pondok lagi, Cak Manosi, tanggapan Donga?
1: Tanggapan saya melihat fenomena lah. para santri ataupun para alumni ketika keluar kan mungkin tidak cara pakainya seperti santri ya lagi, mungkin blepis lah, ataupun mungkin ya selagi tidak apa ya, kalau terutama perempuan kalau mau gaul ya, kita apa, agama tidak melarang itu, tetapi tetap ada koridor ataupun ada batasannya, jangan sampai terbuka auratnya. Jangan sampai terbuka aurat misalnya, kenapa apa, jangan sampai apa ya, kata Nabi itu, jangan sampai dia berpakaian tetapi seperti telanjang. Boleh kita gaul, banyak orang gaul misalnya apa dengan apa lepis ataupun boleh, tidak melarang itu, tetapi itu tadi tetap ya sholat, kita tetap sholat, ngaji kita tetap ngaji, jangan sampai ya kita ketinggalan zaman, tetap kita mengikuti perubahan zaman, tetapi ya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral tersebut tetap kita junjung tinggi. Jangan sampai ya kita ngikut apa ngikuti zaman, kita ngikuti arus, kita hanyut. Itu tadi FOMO tadi kan, orang blepis orang ini, tapi itu orang enggak sholat, ya kita udah sholat, ya kacau juga kan ujung-ujungnya.
0: Itu FOMO keburukan ya.
1: Nah, itu FOMO keburukan tadi kan.
0: Oke nih, Donga, ada yang udah komen di channel YouTube kita. Ini dari Anan Saputra 1079 kayaknya. Healthy Ustaz Apri. Ada juga dari Gama Ustaz. Ada juga dari Rizky Ustaz Apri handsome kan. The Ustaz is very cool. Great Ustaz Apri. Oh, jadi kalau di pondok dipanggilnya Ustaz.
1: Nah, di pondok Ustaz.
0: Oke.
1: Yang komennya ini apa namanya, mahasantri kemarin, okay. Santrensasi kemarin.
0: Oke. Nah, ada sana segalonyo, sebenarnya masih banyak yang enggak kita bahas dengan Donga kita malam ini. Tapi sebelum itu kita break dulu sebentar, karena memang ada beberapa lagu yang bakal mengudara di ruang dengar ada sana segalonyo. Jadi tetap stay di RRI Pro 4 Bengkulu dan kita dengarkan dulu beberapa lagu yang bakal mengudara.

0: atau santri yo sebenarnya bahasanya tuh. Itu istilah lucunya aja. Yang memang sering dicetuskan kan kayak santri itu sendiri sebagai kaum sarungan. Tapi ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Donga yang ndak apa ya namanya tuh yang ndak ditanyo. Tidak banyak, dikit aja. Kalau Donga, menurut Donga, seandainya Donga yo, seandainya hidup ini nih, hidup Donga, kita masukkan dulu muka Donganya. Nah, seandainya hidup Donga nih adalah sebuah catatan atau sebuah diary, menurut Donga, halaman yang paling ndak Donga kenang tuh pas di bagian mana Donga?
1: Andai kata kan ada diary lah, cuman jarang saya buat diary, tetapi catatan selama menjadi santri kan ya, yang indah, yang kenang, yang apa, yang ingin dikembalikan ketika belajar, ketika bersama teman-teman, karena ya memang tidak bisa dikembalikan apa masa itu kan, rindu dengan kawan-kawan, rindu apa namanya kumpul dengan kawan-kawan yang lama, rindu juga dengan guru-guru yang dulu ngajar ya, terutama almarhum Kiai kan, almarhum Kiai Haji Ahmad Dara ini yang sudah mendidik kami, terutama santri-santri Pancasila, dengan kedisiplinan, dengan yang apa cara ngajarnya dengan tegas, kemudian dengan apa namanya cara ngajarnya dengan ya keras, termasuk keras. Kalau dulu nggak ada catatan ya dihukum kami dulu di pesantren itu, apa terlambat sholat dipecut pakai rotan ya. Dulu ya kami menganggap bahwa kenapa orang keras ini, kenapa kami cak disiksa kan ya. Tapi ya ketika menjadi alumni, ketika keluar, baru merasakan manfaat dari keras tersebut, dari disiplin tersebut. Oh, ini manfaat ataupun tujuan guru-guru keras terhadap santri-santrinya dulu kan, baru terasa sekarang manfaatnya.
0: Oke, jadi itu menjadi kebiasaan baik ternyata yo, mendisiplinkan yo bahasanya yo Donga yo. Nah, Donga, kira-kira nilai apa sih Donga yang ndak Donga wariskan nih kayak generasi muda nih Donga?
1: Nilai-nilai untuk generasi zaman sekarang lah. Tadi mungkin sudah lebar panjang, tetap yang ingin saya sampaikan kepada pemuda-pemudi, menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, moral, sejauh manapun kalian melangkah, sejauh manapun dunia mengubah kita, kita tetap adalah santri. Gaul boleh, jangan sampai kita hilang jati diri kita sebagai santri sebut. Tidak apa-apa kita gaul, tidak apa-apa kita apa namanya ngetren, tetapi tetap nilai-nilai pesantren, nilai-nilai kita sebagai santri itu tetap kita jago di tempat kita masing-masing.
0: Berarti tidak masalah kan nongkrong-nongkrong atau ngopi-ngopi. Asal memang tetap menjago nilai-nilainya tadi yo Donga yo. Nah Donga, menurut Donga ada tidak sih Donga pesan yang tidak Donga sampaikan untuk anak muda yang atau santri lah yang lagi nak cari jati dirinya Donga?
1: Pesannya untuk para santri untuk mencari jati diri, tetap semangat, jangan berputus asa, karena apa namanya, saya juga mengutip kata orang kan, ada pepatah menjada wajada. Nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Tentunya dengan kita bersungguh-sungguh tidak mudah, mungkin nanti ada malas, mungkin nanti ada bosan, mungkin nanti ada berbagai tantangan, hambatan. Itu adalah proses kita untuk mencari jati diri, untuk mencari bagaimana manusia seperti manusia, apa memanusiakan manusia. Kalau sekarang mungkin kita manusia tapi belum manusia kata orang kan. Tapi bagaimana nanti dengan proses tersebut, dengan apa namanya, kita mungkin giat belajar, ngantuk terus, mungkin ngantri, mungkin di pesantren apa dimarah terus, dihukum terus. Itulah sebagai proses kita mencari jati diri kita, yang tidak apa namanya semua orang bisa menikmati proses tersebut. Maka gunakanlah masa itu, waktu itu, karena waktu itu tidak akan kembali lagi seperti yang kita rasakan sekarang.
0: Oke, berarti itu momen-momen sebenarnya yang tidak bisa diulang ya Donga. Jadi ya, harus nikmati, mungkin nikmati. Lagi mumpung lagi ada di momen itu. Oke, ini ada sana segalanya mungkin.

0: kita udah ada di penghujung waktu karena waktu itu udah nunjukkan pukul 21.04. Tapi sebelum itu ini ada komentar dari Rizky Hidayat. Kece nyodong ah. Assalamualaikum Tat.
1: Waalaikumsalam Ki.
0: Oke. Dan ini kita ada terakhir nih Donga untuk Donga nih. Ada enggak Donga atau silakan Donga tolong sampaikan pesan lah ke seluruh pendengar RRI Pro 4 Bengkulu yang setia mendengarkan Senandung Bumi Merah Putih.
1: Pesan untuk kepada pendengar yang setia RRI Pro 4 tetap semangat, tetap setia mendengar apapun acaranya di RRI Pro 4, jangan bosan, jangan beralih siaran, karena banyak pelajaran, banyak manfaat yang kita dapatkan dari apa RRI Pro 4 ini.
0: Oke, itu dari sana segalanya obrolan kita ke narasumber kita malam hari iko ke Donga Apri. Tadi kita udah bahas tentang hal-hal yang ada di pesantren, kaum sarungan dan lain sebagainya. Dan Cak yang disampaikan ke Donga Apri tadi kayaknya kalau santri itu sekali santri, santri selamanya ya. Oke, mungkin sampai di sini adik sanak segalanya perjumpaan kita kayak narasumber kita malam hari iko untuk adik sanak segalanya yang mungkin udah gabungan di tadi udah banyak yang komen-komen di kolom komentar di live streaming YouTube. Terima kasih yang udah gabungan. Dan untuk adik sanak segalanya yang mungkin dengarkan dari radio atau mungkin dari HP dan lain sebagainya, terima kasih yang udah gabungan. Semoga malam minggunya menyenangkan. Terima kasih juga untuk narasumber kita yang udah mampir ke studio RRI Pro 4 Bengkulu. Terima kasih dong Apri.
1: Sama-sama.
0: Atas obrolannya yo malam iko. Dan mungkin sampai di sini dulu kita di Senandung Bumi Merah Putih untuk ngobrol-ngobrol kayak dong Apri. Kalau kita bakal lanjut lagi di request lagu. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu yang bakal mengudara di ruang dengar adik sanak segalonyo.

0: kerja 13 ASN Kota Bengkulu cair. Kabar baik ini bagi aparatur sipil negara proses dengan pemerintah.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rencana gaji ke-13 ASN Kota Bengkulu cair. Kabar baiknya bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu, anggaran gaji ke-13 yang dinantikan oleh pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dipastikan telah cair dan dapat segera dimanfaatkan oleh para penerimanya. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi didampingi Wakil Wali Kota Bengkulu Roni. Jadi mengungkapkan rasa syukur atas lancarnya proses pencairan gaji ke-13 bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Kota Bengkulu. Menurutnya, pencairan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan kepegawaian, khususnya menjelang tahun ajaran baru sekolah. Untuk berita selanjutnya, ada sana segalanya bisa lihat di atau baca di rri.co.id atau bisa download langsung di RRI Digital.

Ada sana segalonyo, balik lagi ke saya Inga Miranti yang ngawani ada sana segalonyo di malam minggu iko. Nah, ada sana segalonyo, sekarang kita di request lagu dan udah ada yang ngubung kita melalui layanan WhatsApp. Ini ada Donga Riko dari Tanah Patah. Hadir kembali di Senandung Bumi Merah Putih. Halo Donga, selamat malam minggu Donga Riko. Kayaknya request lagu daerah Bengkulu, Belunggu. Di Belunggu poin salamnya untuk Inga Seza di Ilir Talo, Cinga Laura, Ayah Puput, Uda Edi, Hamsa Yusuf di Jambi dan Mak Dadang. Semuanya aja makasih. Oke dong, akal kita bakal putarkan lagu requestan dong Riko. Dan untuk ada sana segalonyo yang mungkin dah request lagu nih, bisa hubungi kami melalui layanan telepon di 7321994. Sekali lagi untuk ada sana segalonyo yang dah ngubungi kami melalui layanan telepon bisa di 7321994. Atau untuk ada sana segalonyo yang ndak gabungan ke kami melalui layanan WhatsApp itu bisa di 08 08 11 78 16 544. Sekali lagi di 08 11 78 16 544. Dan kita tadi udah ada juga yang request lagu, itu ada dari Donga, ada Rahmat. Ade Rahmat, itu kayaknya request lagu Pantai Panjang. Salam-salamnya untuk warga Bengkulu. Oke, ada sana segalanya. Tapi kita dengarkan dulu, ini ada lagu yang bakal mengudara di ruang dengar ada sana segalanya sebelum kita dengarkan lagu requestan dari Donga-Donga kita. Ini ada lagu dari Pantai Pasar Bawah, dari Mana Bengkulu Selatan.

Di sana segalanya masih kayak sayo ingat miranti di senandung bumi merah putih. Dan tadi itu ada beberapa lagu yang udah kita dengarkan, lagu requestan dari adik sanak segalanya. Ada lagu dari Donga, requestan dari Donga Riko, dan lagu requestan dari Donga Ade. Dan sekarang itu adik sanak segalanya udah nunjukkan pukul 21.55, itu udah waktunya sayo pamit undur diri dari ruang dengar adik sanak segalanya. Dan untuk adik sanak segalanya yang udah gabungan melalui layanan telepon, layanan WhatsApp, atau mungkin tadi juga udah ada yang komen-komen di kolom komentar live streaming di YouTube RRI Net Bengkulu, itu terima kasih banyak di sana segalonyo yang udah gabungan. Dan semoga malam minggu ini menjadi malam minggu yang menyenangkan. Saya Inga Miranti pamit undur diri dulu dari ruang dengar adik sana segalonyo. Terima kasih, selamat beraktivitas dan selamat malam minggu, dan tetap stay di 91,7 FM RRI Pro 4 Bengkulu, karena selesai ini bakal ada lagi penyiar yang bakal ngawani adik sanak segalonyo. Jadi tetap stay di RRI Pro 4 Bengkulu.

0: Terima kasih Anda masih ingat-ingat kami di Siluas 1.7 atau Energi Digital. Tadi di sana ada di kawan Nike Ingamiranti ya. Ingamira, kalau zaman dulu ada Ingamila. Beda RKL aja. Om Henderman, tidak mungkin lagi lah Om. Kalau misalnya kita ganti ke apa namanya lirik lagunya dari Ingamila ke Ingamira ada. Okay. Kini lah jam 22 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat di sana. Masih ke lagu-lagu Bungkulu ya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Jadi ya di sana nang laga Bung jangan kemana-mana tetap di Prompe FM Suara Budaya Bungkulu. Hoi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kok.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nak iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapu si bunian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1.7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Kepik pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kepik pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kepik pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kepik pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kepik pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam serumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galo kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul.
1: Waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ.
1: Bengkulu cuman ada detar.
2: Detar.
3: Yo, kita
2: detar
3: tahu.
2: Kita lawannya tahu, dah.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
3: Formal acara
1: tidak
3: adat.
1: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rupa,
3: ya,
1: tanduk runcing dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau cerita Sumatera artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka juga punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
3: Tidak bisa sembarangan.
2: Khusus.
3: Khusus.
2: Iya.

Kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Bebek palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke.
0: Satu, dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga peranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya itu apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Mulut,
1: di dunia pulo, orang lain di mulut, di hati pulo.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga. Ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja.
0: Sakit cara yang di apa rasa pujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: No pedih nian, cuman kita jawab apa adonya jawab.
1: Betul.
0: Kan? Nah, jadi kecek tu pokok ngapo perlu dilipik-lipik, ngapo perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapo dia langsung tegak aja.
0: Langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja. Rata-rata seperti itu.
2: Ya, rata-ratanya.
0: Nah, disitulah namanya. Iko lah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi,
0: silur
1: tadi.
0: Padi.
1: Silur padi iya. Tadi.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak kepucuk tak kosong biasanya.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu. Setiap
2: tak boleh sombong,
0: makhluk ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti sebenarnya filosofi.
1: Iko nih. Ya, Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamu dapat
0: dak filosofinya tuh.
1: Filosofi
0: itu,
1: tadi tuh.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
2: Minta
0: diketik dan dibagikan sekarang.
1: Iya.
0: Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato.
2: Di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini dak.
0: Ndaknyo tangan kiri pasti senjatonyo di
1: sebelah kiri. Yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati.
0: Tinggam itu senjata kalau kecik orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Yo. Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya kalau kita pakai ke tepat di belakang siko,
1: pas
0: waktu nyender sakit. Pasti sakit.
1: Masuk nendul. Aku tadi nyender ya aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya siko.
2: Bongkolnya istilahnya. Ya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dan kepala silur padi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek pala atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin. Sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis, pertama menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan, kedua ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Nah, kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misalnya ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga ada rencana-rencana kok lah. Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: Iko,
0: tuh?
1: Iko penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti festival payung di Solo. Wah. Jadi Kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa, dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebek Pala Kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu kalau ya, cek
2: lagi
0: itu.
2: Mendengarkan
0: berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala, dan di dalamnya itu kelak macam-macam, ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya festival Kebek Pala, sama kayak Solo. Festival payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Tidak baca lagi tangan keberhenti.
1: Kalau dulu tangannya Ciko.
0: Ciko.
1: Ngapur
0: ya. Jahit. Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh, sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

Suasana di Perwasana Prado dengan Iko Sasela, tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari Iko 10 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Arya Andika, ketika kru dapat tugas hari Iko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Selamat pagi adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sanak dengar. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Bengkulu 91,7 MHz. Siaran Budaya Bengkulu kembali lagi menyelenggarakan siaran edisi 12 Juli 2026. Adik sanak, selamat mengikuti siaran sepanjang hari ini. Sekali udara, tetap di udara, merdeka.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu FM 91.7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Adesana Unip mencatatkan lonjakan minat calon mahasiswa asing pada program penerimaan tahun akademik 2026. Hingga penutupan pendaftaran pada Jumat 10 Juli, sebanyak 4.813 calon mahasiswa dari lebih dari 60 negara telah menyatakan minat untuk melanjutkan studi di kampus tersebut. Ribuan peminat berasal dari berbagai kawasan di dunia seperti Asia, Afrika, dan Asia Tenggara. Sejumlah negara yang mendominasi pendaftar diantaranya Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Malaysia, Thailand, Sudan, dan Timor Leste. Dari keseluruhan peminat, sebanyak 1.367 peserta telah merampungkan proses pendaftaran dengan mengirimkan seluruh dokumen yang diisyaratkan. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UNIP, Profesor Dr. Kamaluddin mengatakan jumlah pendaftar tahun ini melampaui target yang telah diperkirakan sebelumnya. Menurutnya, tingginya animo calon mahasiswa asing mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap kualitas pendidikan dan reputasi akademik UNIP. Kabar berikutnya, di sana kelas 2B mana kembali melaksanakan tindak lanjut perjanjian kerjasama dengan melakukan koordinasi ke kantor Kemenag Kabupaten Bengkulu Selatan, kantor urusan agama Pasar Manak, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan ini dipimpin oleh PLH Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Manak, Yoki Ismanto SH, didampingi staf pelayanan tahanan Wahyu Tusan Irwanda. Titik koordinasi pertama dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Dr. Haji Heriansyah. Pembahasan difokuskan pada program pembinaan kerohanian bagi warga binaan rutan kelas 2B Manak. Selanjutnya, koordinasi dilanjutkan ke kantor urusan agama Pasar Manak dalam pertemuan dengan Kepala KUA Pasar Manak, Etrisno, dibahas mengenai teknis pencatatan dan pelayanan nikah bagi warga binaan. Terakhir dilaksanakannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Kepala Dinas Kastilon, pembahasan diarahkan pada pemenuhan administrasi kependudukan bagi warga binaan. Kepala Rutan Kelas 2P Manak Hanibal mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah menindaklanjuti perjanjian kerjasama yang telah disepakati, memastikan kelancaran pelaksanaan program pembinaan kerohanian, pelayanan nikah, dan administrasi kependudukan bagi warga binaan. Jadi kulain pengabar kita untuk pukul 6 waktu di siapa rata di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan robotcrown.rri digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Perundo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini yang gegot ya?
2: Tadi lah, tadi. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, gimana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai penari?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal gitu mulanya aja. Begini ya, di situ rapat di sawah, Tiril sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya. Tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya menekuni itu gitu.
4: Oke.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di.
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah nggak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus. Alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki. Terus dia enggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng itu termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tetap.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Prompa FM. Rondo Pagi, Prompa RRI Bengkulu.
1: Selamat datang kembali di FM RRI Prompa Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada serak masih sama bagas ditemenin di Rondo Pagi. Selamat hari Minggu, adik senang segalanya yuk. Jadi kita sedang ada di sesi Brendo Pagi sama Bagas sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita tengok yuk, di depan RRI-ku sudah banyak yang berolahraga pagi ke adik sana. Woi, mantep. Jadi semakin banyak kita untuk sadar tentang sehatnya, betapa mahalnya untuk hidup sehat, berjuang menjadi lebih sehat ke adik sana yuk. Wes pasti manfaat dan efeknya luar biasa. Jadi semangat pagi ada sana, yo pagi luar biasa. Hari Minggu ceria, yo kan masih di tanggal lumayan muda, tanggal 20 kok. Jadi kita sedikit untuk santai-santai dulu mendengarkan beberapa lagu-lagu yang ada di Prompa juga ada sana, yang setidaknya bisa bikin mood kita naik kembali. Jadi kalau ada sana pengen request, bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321994. Masih sama Bang Ditemani sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di sana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4 RRI.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2026. Pada pagi hari hingga siang dan menjelang sore hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 3 hingga 36 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 1,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, serta mencapai 2 meter di perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu melaporkan.

91.7 FM, era diplomat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Jadi adik sana yo, cuaca malam kok lagi dingin-dinginnya karena kemarau kan adik sana, lumayan. Jadi tetap jaga kesehatan. Mungkin sekarang yang lagi ngerasain badan linu-linu, agak masuk angin, dan juga hati yang terserang hawa dingin, waduh, berat adik sana yo. Jadi kita dengar dulu satu lagu dari Denny Cak Nandego, Rangenan di sana yang luar biasa sekali ya. Jadi jangan mana, tetap dengan terus saya dapat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kambing ini kan khususnya petani. Dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang?
1: Sore, setelah jam 5 berangkat. Saya lepis anakku itu disuruh pulang, kasih tahu di kampung saya dikenjara orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Kalau kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Jangan aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upaya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK kan pemeriksaan ulang.
4: Dari awal lagi.
3: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
5: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
2: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
0: Untuk penegak hukum itu, itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang?
2: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
6: Alasan ini terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahu ya? Anggota dewan bisa tanggung jawab. DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, entah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
2: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
4: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00 sekian persen kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
2: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan, perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
7: Mudah-mudahan dengan adanya ini, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
2: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Di sana jangan kemana-mana, sikola.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada senak rutan kelas 2B mana kembali menggelar razia rutin kamar hunian warga binaan pemasyarakatan pada Jumat 10 Juli. Kegiatan dilaksanakan oleh staf kesatuan pengamanan di blok hunian dan dipimpin oleh Rito Cendipiawan dan Sudiman Situmeang. Kepala Rutan Kelas 2 Bimana Hannibal mengatakan pemeriksaan dilakukan secara humanis kepada warga binaan pemasyarakatan, serta dilakukan secara teliti pada seluruh tempat tidur, lemari, serta barang-barang milik warga binaan. Razia rutin ini merupakan bentuk komitmen satuan kerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Selain itu juga sebagai langkah mencegah masuknya barang-barang terlarang. Kepala Rutan Kelas 2B Manak menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan serta menindaklanjuti arahan pimpinan terkait pemeliharaan keamanan di dalam rutan.